0: Ini 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya? Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya 10 triliun.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, pemerintah pusat, maupun pemerintah pusat ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita menghadapi sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara yang terkena bencana bisa kita mengatasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPRD kalau bisa ya kita naikkan DPRD. Hendaknya saya ketahui sekumpeng. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anja KPK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulat Wisan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempol yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
2: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
21: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
2: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
21: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
22: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
23: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
22: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
21: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
24: During the meeting, we adopted important documents, including.
25: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
24: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
21: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
26: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat tiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja

0: Eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, kami ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan. Satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Biasa napa gerang bagesekan bener tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Sau yang saat ini sedang pembangunan listrik tenaga uap PLTU dengan kapasitas tahap pertama sebesar 300 MW, di mana strategi ini mendukung percepatan pengembangan KEK Tanjung Sau untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan investasi yang semakin berdaya saing sekaligus memperkuat posisi Tanjung Sau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, di mana BP Batam menyatakan komitmen dalam mempercepat realisasi investasi melalui penandatanganan dua nota kesepahaman. Nah, di mana disampaikan yaitu penandatanganan dilakukan oleh direktur utama seperti PT PLN Batam, Kuinfo, dan direktur utama PT Pambe Otoritas Sentosa, Fran Richard Leonard. Nah, di mana disampaikan dengan keberadaan PLTU Tanjung Sau didukung oleh lokasi yang strategis dan terintegrasi dengan sistem kelistrikan yang telah ada sehingga mampu saling melengkapi dengan PLTU Tanjung Gasa. Mudah-mudahan dengan adanya investasi yang membutuhkan pasokan listrik yang semakin besar dan andal, ini bisa tentunya meningkatkan kehadiran KEK Tanjung Sau menjadi agen angin segar bagi PLN Batam dalam menjaga keandalan pasokan listrik di Kota Batam.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Saipudin menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau BNN Kepri pada hari Kamis 23 Juli 2026. Peringatan HANI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan, hal itu dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Lintas informasi selanjutnya, perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Di mana peringatan Hari Anak Nasional bukan semata peringatan yang tentunya setiap tahun diperingati, namun merupakan momentum untuk merefleksikan sejauh mana pemenuhan hak-hak telah mewujudkan sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perundungan maupun ancaman ruang digital. Demikian Lintas Informasi kali ini, update informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pol 1 RRI Batam.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita ikuti spesial Hari Anak Nasional, yaitu talkshow dipersembahkan RRI Batam, Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan bersama Sekolah Nabila Kota Batam. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: MTH, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Dari lantai 3 Sekolah Nabila Kota Batam, inilah talkshow spesial Hari Anak Nasional 2026. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu alhamdulillah rabbil alamin kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur yang sebesar-besarnya, kemudian salat kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan juga para pendengar RRI Pro 1 Batam yang sudah ada di tempat dan juga mungkin pendengar kita dimanapun berada. Hadir kita pada satu momen acara yang sangat spesial, yakni Tolso spesial Hari Anak Nasional di 2026. Sebelum kita bincang-bincang seputar tentang Hari Anak Nasional ini, pada kesempatan kali ini tidak afdol rasanya kalau saya tidak perkenalkan masing-masing narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama kami sapa dulu narasumber kami, yang pertama Ibu Asosiat Profesor Linawati Lestari SIP MA PhD selaku Dewan Pendidikan Kota Batam. Selamat datang Ibu.
4: Selamat datang, selamat pagi.
3: Baik, yang kedua kami sapa juga narasumber kita berikutnya, narasumber yang kedua yaitu Ibu Dr. Sarmini SPD MM selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila dan juga beliau sebagai praktisi dan juga akademisi. Selamat datang Ibu, mudah-mudahan sehat selalu Ibu ya. Dan juga narasumber kita yang ketiga hadir bersama kita juga Ibu Cevi Amelia MPSI CST Psikolog Anak Kota Batam dan beliau juga akademisi dan juga praktisi. Dan kami sampaikan bahwa narasumber kita yang hadir di depan ini semuanya masing-masing adalah sebagai dosen Bu ya, di berbagai macam universitas yang ada di Kota Batam tentunya. Baik, menyikapi tentang salah satu tema penting pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 Batam, yaitu hari spesial Hari Anak Nasional di 2026 yang mana dengan tema kita kali ini yakni sayangi anak atau sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak. Perlu kami sampaikan sebagai prolog kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dan juga Ananda siswa-siswi yang sudah hadir bersama kami, bahwa Hari Anak Nasional ini sekarang ini peringatan di ke-42 kalinya Bu ya. Jadi Hari Anak Nasional ini ditetapkan pada tahun 1984 oleh keputusan atau kepres presiden ya, keputusan presiden Republik Indonesia, yang mana tujuannya pada utamanya adalah poinnya memastikan bahwa anak ini tumbuh kembangnya terjamin dan juga mereka secara optimal bisa berkembang dan juga memenuhi hak mereka sebagai anak ya di Indonesia tentunya. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di Sekolah Islam Nabila tentunya dan juga para pendengar yang ada di mana saja tentunya yang sekarang ini lagi memantau atau mendengarkan RRI Pro 1 FM Kota Batam, maka dalam hal ini sebelum kita bincang-bincang ada baiknya barangkali saya juga sampai kepada narasumber untuk sedikit Bu ya. Pertama saya akan ke narasumber yang pertama yaitu Ibu Profesor Linawati ya. Bagaimana kira-kira Ibu tentang pendapat Ibu tentang hari nasional anak, Hari Anak Nasional Ibu di 2026? Boleh Ibu sedikit berikan pandangan?
4: Baik, terima kasih Mas Rusman. Iya. Jadi saya dari mana dulu mulainya ini ya, tapi karena kita di Melayu nggak usah pantun ya, nanti Bu Sarmini mungkin mewakili pantun karena kita udah cakep semua. Pertama saya ucapkan dulu selamat Hari Anak Indonesia karena kita semua di ruangan ini adalah anak pada masanya, ini anak-anak generasi muda, kita juga anak juga dari orang tua kita, jadi selamat untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Ya, jadi pembukaannya adalah PR kita hari ini ketika bicara hari anak, kan tema besarnya tuh sayangi anak ya Mas, sayangi anak, kemudian sayangi ibunya. Nah, sehingga semua itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, PR-nya hari ini bukan pada, menurut saya, bukan pada kemudian makin banyak aturan yang dibuat, tapi bagaimana konsep yang tadi sudah dibuat itu sedemikian rupa aturannya dari pemerintah, dari pentahelix maupun hexahelix yang terlibat itu mau melakukan itu.
3: Baik.
4: Mau melaksanakannya gitu.
3: Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pandangan tentang bagaimana metode atau mungkin sikap daripada Dewan Pendidikan Kota Batam terhadap sayang anak atau lindungi anak dan bangun masa depan anak. Dan selanjutnya mungkin saya ke Ibu Direktur Sekolah Islam Nabila, yaitu Ibu Dr. Sarmini SPD MPD selaku juga beliau ini sebagai pengelola sarana pendidikan Kota Batam. Ya boleh juga Ibu barangkali dari sarana, dari prasarana yang sudah Ibu lakukan dari beberapa puluh tahun yang lalu Bu ya, karena saya tahu banget beliau itu sangat lama sekali mengelola sarana pendidikan di Kota Batam termasuk di Sekolah Islam Nabilah. Boleh juga berikan pandangan Ibu, silakan.
5: Terima kasih Teacher Rusman. Saya panggilnya Teacher ya karena kebiasaan Teacher. Berkaitan dengan Hari Anak Nasional, terkadang kita kan lupa ya, yang namanya anak itu bukan hanya kecil fisiknya, tapi memang yang namanya anak, ya anak, bukan hanya kecil fisiknya, tetapi juga cara berpikirnya, pola pandangnya, kemudian bagaimana persepsi mereka, itu ya tetap anak-anak. Terkadang kita sebagai orang tua merasa sok betul, sok benar. Nah, maka dari itu pola asuh, pola pikir, pola didik terkait dengan anak ini, orang tua harus memastikan segala masa, segala waktu yang dilalui oleh anak dalam kembang dan tumbuhnya itu harus ada ilmunya. Nah, terkait itu juga pastinya satuan pendidikan ya, baik TK, SD, SMP, SMA juga harus memfasilitasi, dan kita sebagai guru pastinya kalau sekolah kita itu mempunyai kualifikasi jadi pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti, difasilitasi di satuan pendidikan gitu. Fasilitasnya apa? Banyak. Nah, mungkin nanti akan kita lebih lanjut. Ya,
3: lanjut. Baik, iya. Terima kasih banyak Ibu. Sedikit pandangan dari Ibu Direktur Sekolah Islam Nabilah sebagai pengelola sarana prasarana pendidikan, dan juga tidak ketinggalan juga kami mintakan juga pandangan dari Ibu Sefi Amelia. Ini berkaitan tentang gini Bu, sekarang ini banyak anak-anak kita mengatakan bahwa mereka itu tidak mendapatkan hak secara maksimal, merasa mereka ditindas. Karena apa? Biasanya fakta di lapangan seringkali antara peraturan yang dibuat orang tua dengan keinginan anak selalu berseberangan gitu. Nah, bagaimana kiat-kiat dari ilmu psikologi barangkali Bu untuk supaya antara anak dan orang tua ini punya misi yang sama dan sejalan gitu Bu. Kira. Boleh Bu berikan pandangan.
6: Terima kasih Teacher Rusman. Kalau sebelumnya saya ucapkan dulu selamat hari anak ya. Sebenarnya kalau untuk banyak aturan di masa anak-anak sekarang, banyak yang bilang gen alpha ya sekarang ya. Ya. Nah, sebenarnya mendidik dan memberlakukan pola asuh anak itu sebenarnya sejak dini. Banyak yang salah ketika aturan itu ditetapkan ketika mereka sudah, misalnya sudah SD gitu ya, sehingga sebenarnya karakternya sudah terbangun dari kecilnya yang tidak ada aturan tadi mungkin gitu kan, sehingga memang harusnya orang tua dari sekarang, dari sejak dini, bahkan dari usia anak 1 tahun gitu ya, sudah memperlakukan bagaimana orang tua itu menyayangi anaknya gitu ya, menyayangi dengan rasa tanggung jawab. Banyakan yang menyayangi dengan cara memanjakan anak. Nah, itu yang keliru ya gitu ya. Menyayangi itu dalam arti orang tua harus memberikan waktu kepada anak, harus memberikan perhatian kepada anak, sehingga anak merasa orang pertama yang akan didatangi ketika mereka ada masalah apapun itu adalah orang tuanya. Jadi orang tua adalah pelindung utamanya anak. Gitu, teacher.
3: Baik, terima kasih banyak Bu. Ini pandangan masing-masing daripada narasumber tentang sayangi anak, Bu. Karena kan kami juga kadang-kadang sebagai tenaga pendidik itu sering bingung, Ibu. Karena bisa dibilang ini antara misi seorang pendidik atau misi seorang tua dengan apa yang diinginkan oleh anak itu selalu berseberangan. Karena misalkan contoh, satu sisi anak mengatakan bahwa jangan dikekang dong kami ya, atau guru jangan dikekang dengan aturan-aturan dan sebagainya. Nah, faktanya di lapangan, kalau kita tidak kekang, mereka akan bebas beraktivitas sebagaimana mereka mau. Dan mereka tentu nanti, kalau diikutkan dengan keinginan mereka, maka dari tema yang disampaikan di atas atau di talkshow kita kali ini tidak tercapai. Hanya masa depannya mungkin jadi suram gitu Pak ya, lebih kurang. Baik, sekarang saya langsung juga ke Dewan Pendidikan Kota Batam, Ibu Lina Yati. Dari, apa namanya Bu ya, dari Dewan Pendidikan Kota Batam, Bu, kira-kira program apa yang kira-kira disiapkan atau langkah-langkah dari Dewan Pendidikan Kota Batam untuk kesejahteraan anak atau mungkin hak anak itu terpenuhi gitu ya, boleh disampaikan Bu.
4: Betul. Kami Dewan Pendidikan Kota Batam itu memang tidak secara praktis terjun dalam pendidikan, tapi kami mitra strategis. Nah, tujuan kami di situ adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan bagaimana peningkatan mutu pendidikan, baik sarprasnya begitu, kemudian bagaimana mutu di sekolah itu sendiri. Karena kan kalau bicara sekolah itu kita nggak hanya bicara sarana prasarana, tapi kita bicara literasi juga, kita bicara bagaimana hari ini media juga ikut terlibat dalam kegiatan itu, dalam edukasi dan literasi yang harus makin dilakukan. Kemudian Dewan Pendidikan juga berusaha untuk menjadikan swasta, pihak swasta itu atau dunia usaha itu menjadi salah satu lokomotifnya, karena dalam dunia usaha kan ada namanya CSR ya, social responsibility, sehingga mereka bisa berkontribusi nyata. Kalau tadi memang disampaikan kita backgroundnya memang akademisi ya Mas, ya, makanya boleh menempel lektor kepala saya di situ karena sebagai akademisi tapi ya, tapi sebagai pengejawantahan dari akademisi itu tadi kita terlibat aktif dalam organisasi yang diadakan oleh pemerintah. Nah, salah satunya Dewan Pendidikan. Nah, kerja-kerja nyata yang kita lakukan salah satunya adalah tadi mengawal misalnya kalau ada RDP, kemudian rapat dengar pendapat terkait dengan permasalahan guru, permasalahan siswa, murid dan seterusnya begitu. Iya, tapi tetap mengawasi itu untuk menjadi masukan bagi pemerintah daerah terkait dengan kebijakan itu tadi. Kalau mitra itu dia mungkin tidak bisa langsung ke legislatif misalnya begitu. Nah, kami ada penjembatan di antara tengah-tengah tadi.
3: Di tengah-tengah gitu ya, Bu ya. Mungkin kalau saya sedikit bisa simpulkan Ibu ya, Dewan Pendidikan ini sebagai pengawas lah sepertinya ya, Bu ya.
4: Iya, kalau urutan sekolah begitu.
3: Urutan sekolah ya, mengawasi. Karena kan Dewan Pendidikan mungkin juga ini akan sedikit berkembang Bu daripada yang disampaikan tadi. Sejauh ini Bu, mungkin ada kasus-kasus di berbagai macam sekolah di Kota Batam Bu ya, tentunya mungkin kasus seperti bullying misalkan, atau kasus-kasus perundungan terhadap peserta didik ini. Nah, dalam hal ini bagaimana keterlibatan Dewan Pendidikan Kota Batam Bu?
4: Terakhir kita ada yang kasus yang ada di salah satu sekolah gitu ya, jadi sampai pada tahapan RDP di legislatif. Nah, kemudian setelah itu dicarilah jalan penyelesaiannya, tapi sampai saat ini mungkin masih ada yang agak panjang begitu. Kemudian hal lainnya lagi, bagaimana hari ini data terakhir yang kita punya itu Mas, di Batam sendiri itu hampir 40% sekolah itu swasta Mas. Swasta, ya, karena ranah Dewan Pendidikan kan dari PAUD, SD sampai SMP gitu, baik negeri maupun swasta. Nah, yang 40% ini karena diisi oleh swasta, semaksimal mungkin bagaimana ada kebijakan dari pemerintah kota kita sendiri untuk memaksimalkan bagaimana pendidikan yang ada di Kota Batam. Dan terkait tadi dengan kebijakannya, karena kan menjalankan amanah pasal 31 Undang-Undang Dasar, kemudian pengajar breakdown di bawahnya gitu ya, bagaimana teknisnya, kemudian misalnya kalau memberikan beasiswa itu seperti apa, terus kemudian bagaimana KIP sekolah itu ada, bagaimana pelaksanaan BOS itu. Nah, kita mengawasi di bagian itu, sehingga luarannya adalah Dewan Pendidikan bisa memberikan masukan, lagi-lagi masukan tadi bentuknya rekomendasi kepada pemerintah daerah.
3: Daerah Bu ya, gitu. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Dan ini ke narasumber kedua nih Bu, Ibu Direktur selaku pengelola sarana pendidikan. Dan hari-hari Ibu ini selalu berkecimpung atau berinteraksi dengan anak didik Ibu ya. Nah, perlu kami sampaikan Bu bahwa sebagai pengelola sarana pendidikan itu juga tentu adalah sebagai memberi keputusan di dalam satu lingkup sarana pendidikan itu, Bu. Nah, sekarang ini persoalan kita yang ada di sekolah, dan saya yakin bukan di Nabila saja, barangkali juga di berbagai macam sekolah di Kota Batam, adalah penanganan terhadap fasilitas yang dianggap oleh anak kita ini adalah fasilitas pembelajaran. Tapi kalau kita kaitkan dengan peraturan sekolah, atau mungkin sekarang ini ada lagi instruksi dari Menteri Pendidikan, bahkan Dinas Pendidikan mengatakan ini harus dibatasi, yaitu persoalan tentang gadget, Ibu. Nah, bagaimana kira-kira gambaran dari Ibu atau pandangan dari Ibu membatasi atau mungkin dalam artian meluruskan ini tentang supaya antara orang tua, guru dan juga peserta didik ini punya kesepakatan yang sama dan tidak merasa bahwa mereka ini utami tidak mendapatkan hak kami, Bu, gitu kira-kira. Gimana, Bu? Silakan, Bu.
5: Terima kasih, Teacher Rosman. Ya, jadi bicara tentang anak itu luas sekali. Apalagi anak ini kaitannya dengan pendidikan, kan kayak gitu. Yang hari-hari dari bangun tidur hingga mau tidur itu sebenarnya nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pembelajaran ada di dalamnya, kan kayak gitu. Berkaitan dengan sarana, pastinya anak-anak itu berhak mendapatkan yang terbaik. Tadi Prof. Lina mengatakan bahwasanya 40% pendidikan kita kan swasta ya. Nah, kontribusi swasta ini kan sebenarnya ketika mendapatkan ruang ya, mendapatkan ruang yang semestinya itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa gitu. Mungkin saya mencontohkan di sekolah Nabila pastinya ya, itu sarana prasarana yang kita siapkan karena kita fasilitator ya, sebagus mungkin. Contoh misalkan anak belajarnya juga harus ruangannya ber-AC, fasilitas ibadah kita juga menyiapkan, fasilitas olahraga juga, kemudian termasuk di SDM-nya juga gitu ya. Jadi misalkan kita juga di sekolah harus menyiapkan psikolog, karena pada masa tumbuh kembang anak-anak itu kan tidak semuanya baik-baik saja gitu. Jadi ada di dalamnya ketika anak mengalami permasalahan yang mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan. Contoh tiba-tiba orang tua tiba-tiba bilang, "Teacher, kenapa ya anak saya tiba-tiba menjadi pendiam? Kenapa tiba-tiba anak saya menjadi pemurung dan sebagainya? Atau tiba-tiba nilainya anjlok dan sebagainya?" Nah, itu bagian daripada sekolah memfasilitasi ya. Tapi di SDM-nya gitu, psikolog. Kemudian di sekolah juga harus ada tenaga kesehatan gitu. Paling tidak minimal nurse ya, minimal perawat ya. Dan betul-betul memang itu harus punya pendidikan perawat gitu. Jadi bukan guru yang ditempatkan
3: di bidang itu.
5: Gitu jadinya kan the right man and the right place ya, harus sesuai gitu. Nah, itu terkait dengan fasilitas gedung juga harus layak, kemudian ruang belajar, kemudian literasi tadi ya, Prof. Lina mengatakan literasi. Alhamdulillah kan sekolah Nabila kemarin juga mendapatkan penghargaan nasional sebagai sekolah percontohan literasi nasional gitu. Nah, tetapi kan itu tidak berhenti di situ juga. Karakter building yang paling penting dari semuanya. Apa hubungannya dengan gadget? Erat sekali. Bangun tidur mereka lihat dunia melalui gadget. Kalau dulu buku jendela dunia, sekarang gadget jendela dunia, kan kayak gitu. Karena semuanya serba elektronik kan, itu buku-buku juga sekarang e-book gitu kan. Benar. Gitu. Nah, makanya pembatasan gadget itu harus bijak juga. Kita membatasi anak-anak ini sebagai mitigasi ya, untuk langkah preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena semuanya difasilitasi internet. Ya, gitu. Jadi setiap lantai ada internetnya, gitu. Bahkan bukan hanya satu kan. Setiap lantai ada beberapa fasilitas yang kita sediakan. Nah, mereka memang tidak dibenarkan membawa gadget ke sekolah.
3: Nggak boleh, Pak.
5: Nggak boleh, karena setiap kelas kan kita pembelajarannya juga pakai Infocus yang berfasilitas internet. Boleh apabila kaitannya dengan aplikasi pembelajaran, pada saat tes online boleh gitu, tapi kita juga menyediakan lab komputer, kan sudah tersedia juga. Nah, bagaimana dengan komunikasi dengan orang tua? Ada guru gitu, ada guru yang setiap saat bisa dihubungi itu. Maka apabila boleh atau membawa HP, mereka tidak berfasilitas internet.
3: Internet, Ibu, ya. Baik, terima kasih banyak, Ibu.
5: Tapi insya Allah mungkin di rumah sudah ada MOU

0: mata didik kita. Kadang agak sedikit susah Ibu, bagaimana untuk membedakan kita ini sebenarnya tuh memanjakan anak atau menyayangi anak. Nah, karena untuk membedakan ini kadang kita sebagai orang tua juga kebingungan arah tujuan anak kita. Kadang kalau kita dibilang memanjakan, versinya seperti apa, menyayangi itu versinya seperti apa. Okay. Ditinjau dari sisi psikolognya Ibu, mohon dipaparkan. Okay. Ibu.
1: Oke, terima kasih teacher. Menyayangi dengan dan memanjakan itu sebenarnya berbeda, walaupun aplikasinya sering sama gitu ya. Kalau menyayangi adalah memberikan perhatian full tetapi masih bertanggung jawab. Artinya orang tua memberikan waktu gitu ya, memberikan waktu, memberikan perhatian dengan adanya kesepakatan dengan anak ya. Tadi teacher Mimin bilang ya, harus ada perhatian yang bertanggung jawab. Sementara kalau memanjakan adalah melemahkan anak sebenarnya, sehingga anak tidak mampu untuk berjuang karena merasa nanti kan disediakan orang tuanya, nanti kan dibantu sama mama gitu ya. Jadi keinginan untuk daya juangnya itu yang bisa kurang, bahkan malah tidak ada gitu kan. Jadi anak kan harus punya effort, harus punya usaha. Ketika dia mengalami kesulitan, disitulah dia harusnya berusaha. Kita sebagai orang tua yang menyayangi anak adalah mendorong dengan memberikan waktu bahwa anak kita ini bisa menyelesaikan, tidak langsung dibantu. Okay. Seperti itu teacher.
0: Sedikit Ibu, ini sangat menarik apa Ibu sampaikan, tapi saya buat satu studi kasus nih Bu.
1: Yeah. Ya,
0: supaya nanti anak-anak kita bisa sedikit membedakan mana sih sebenarnya sayang, mana sebenarnya manja gitu. Yeah. Bu ya. Contoh misalkan anak kita nih yang di awal-awal masuk nih, kan tahun ajaran baru nih Bu ya. Ada yang sudah terbiasa di rumah gadget mereka, dengan gawe mereka tadi itu. Ketika disuruh sekolah, dia buat pilihan dua nih Bu. Bunda, saya mau sekolah. Kalau Bunda mau kasih handphone. Kira-kira sebagai orang tua, apakah kita biarkan dia tidak sekolah atau sekolah dengan gadget misalkan, okay, atau dengan handphone? Kira-kira bagaimana ya pilihannya, okay, Bu ya?
1: Iya.
0: ini contoh kasus Bu ya.
1: Iya,
0: sering terjadi Bu. Anak-anak kita kan sekarang berani ngancam kita kan Bu ya.
1: Iya.
0: Supaya menuruti kemauan mereka. Silakan Ibu.
1: Pertama yang dilakukan adalah buat komitmen.
0: Komitmen.
1: Jadi orang tua dan anak duduk bersama. Misalnya nih teacher, anaknya tiga. Ini komitmennya tuh masing-masing, jangan rame-rame gitu kan. Sehingga setiap anak punya komitmen dan punya tanggung jawab apa yang dia lakukan. Contoh misalnya dari waktu penggunaan gadget gitu kan. Mungkin boleh ketika Sabtu Minggu. Dalam waktu durasi misalnya harus dibatasi juga. Misalnya 1 jam gitu kan teacher, jangan Sabtu Minggu tapi 5 jam kan sama aja gitu kan teacher. Jadi memang harus ada komitmen di awal dan itu juga bentuk perhatian antara orang tua dengan anak.
0: Baik, gitu. Terima kasih banyak Ibu. Ini komitmen sama-sama ya. Dan juga untuk para peserta didik, siswa-siswa yang juga hadir bersama kita di kesempatan kali ini mohon didengarkan juga untuk ditaatin ya. Dan juga berlaku di semua pendengar Pro RRI Pro 1 FM. Baik, sejenak kita untuk jeda karena ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh RRI. Kita jeda sejenak ya Bapak Ibu ya. Buat narasumber.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning.

0: Baik, kembali lagi kita di RRI Pro 1 FM Batam. Dan sebagaimana tadi narasumber juga sudah sampaikan beberapa macam paparan tentang hari yang sangat spesial hari ini, tentang Hari Anak Nasional yang ke-42. Dan untuk kali ini kami berikan kesempatan, barangkali ya Bu, kita berikan kesempatan untuk peserta anak siswa-siswi kita yang sudah hadir bersama kita juga Ibu ya. Barangkali di antara peserta tadi ada yang mau bertanya, kami persilakan, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Nak. Maju ke depan boleh, maju ke depan. Boleh perkenalkan nama ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Zizi dari kelas 11 MIPA. Saya izin bertanya kepada narasumber terkait boleh berikan tips untuk kepada kami anak remaja di masa modern ini dalam berkomunikasi dengan orang tua, melihat adanya perbedaan antara generasi anak dengan orang tua sekarang, mungkin cara berkomunikasi bakal agak berbeda kan untuk anak dengan orang tua. Begitu juga dengan cara orang tua memperlakukan anak gitu. Boleh berikan tips seputar cara kami agar komunikasi dengan orang tua itu lancar dan ada terjadi kesepakatan gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ananda. Baik, ini kita langsung jawab aja barangkali ya. Satu lagi, Pak ya. Silakan satu lagi. Oke, silakan. Maju ke depan juga, berikan pertanyaan dan perkenalkan diri dari kelas berapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ariba Fatika. Saya berasal dari kelas 9D. Saya ingin bertanya, apa solusi kami ingin bermain gadget dengan bebas, namun orang tua melarang?
0: Solusi ya. Ini tadi komitmen bersama. Oke, terima kasih, silakan Ananda. Ini dua-duanya pertanyaannya sulit untuk dipecahkan. Yang pertama tadi dari Ananda Zizi Bu, ini saya ulangi pertanyaannya ya Bu. Ini mungkin lebih tepatnya ke Ibu Sepi dulu ya, sebagai psikologi anak. Karena itu tadi Bu, saya sampaikan di awal tadi bahwa memang antara anak dan orang tua itu sering nggak nyambung Bu. Termasuk soal komunikasi tadi. Nah, bagaimana kira-kira tips supaya komunikasi ini antar berbeda generasi ini Bu ya? Satu generasi alpha, satu generasi yang lain kan Bu ya? Jadi kedua generasi itu mungkin beda cara komunikasi. Boleh Bu, silakan.
3: Iya. Nah, memang ini masih menjadi konflik ya, yang sering ya terjadi ya, antara orang tua dengan anak. Makanya kadang-kadang itulah akibatnya anak jadi lebih sering curhatnya ke temen. Iya, karena merasa orang tuanya kok gak bisa nih diajak kerja sama gitu ya. Nah, cara sebenarnya untuk merayu orang tua, ini kan dari segi anak ya, kita ya, ngobrolnya ya. Sebenarnya itu mudah ketika anak memahami dulu orang tuanya maunya bagaimana sih, gitu kan. Jangan ketika kita mau sesuatu, kita sebagai anak nih mau menginginkan sesuatu dengan orang tua, ketika orang tuanya pulang kerja langsung dimintain sesuatu, kan emosi ya, jadinya kan nggak dapet nih yang dia mau gitu ya. Nah, makanya memang anak-anak sekarang nih, apalagi gen alpha ya kan, kadang-kadang kan gen alpha ini kadang-kadang kurang, yang penting tercapai gitu kan ya. Nah, makanya memang ketika mau sesuatu, minta sama orang tuanya, itu lihat situasi orang tuanya kondisinya lagi apa. Ketika lagi santai baru ngomong,
0: baru yang ngomong ya.
3: Tetapi ngomongnya jangan langsung, misalnya nih mau tadi apa ya, mau minta apa ya, misalnya mau main nih ke sama teman biasanya kan gitu ya. Nah, jangan langsung to the point. Kasihkan alasan dulu kenapa dia harus pergi sama temannya di jam itu, baru lalu buat komitmen. Oh, nanti mama saya pulangnya misalnya jam 5 sore sebelum maghrib misalnya. Nah, ketika sudah disetujui dengan komitmen bersama, dipatuhi, ditaati, sehingga kepercayaan orang tua juga ada. Masalahnya sekarang ketika dikasih tidak disepakati komitmen itu, sehingga orang tua mengasih di kemudian hari, memberikan kepercayaan kepada anaknya juga takut gitu kan, karena takutnya nanti anaknya dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lain tanpa orang tuanya tahu, kayak ya kan. Nah, itu sebenarnya itu teacher.
0: Baik Ibu, pertanyaan yang kedua tadi, ini pertanyaan yang pertama tentang komunikasi ya, dari Ananda Jiji tadi. Jadi pertama mungkin tips saya dari Ibu tadi saya sampaikan bahwa lihat momen dulu ya. Cuma kadang-kadang ada orang tua juga momen apapun gak tepat sama anaknya. Ini gimana Bu nih? Kadang-kadang momen mau dia santai, mau dia tidur, mau dia ngopi, semuanya salah. Nanti aja nanti gitu. Kadang-kadang kan Bu ya. Apakah ini orang tuanya juga perlu di psikolog ya Bu ya?
3: Nah kan sebenarnya memang kita kan ada parenting namanya,
0: parenting,
3: kan
0: Bu ya. Ah,
3: iya. Nah di parenting itu kan kita memberitahukannya ke orang tua. Nah, selain sesi parenting, kalau di sekolah Nabila kita juga ada konsultasi per anak. Jadi kalau misalnya nih anak yang tiba-tiba awalnya ceria nih, tiba-tiba pulang sekolah dia cemberut gitu kan, tanpa tahu, tanpa ada apa-apa, tanpa gitu kan ya, banyak kan begitu. Nah, kita juga menyediakan konsultasi gratis kalau di sekolah Nabila ya, Cik Mimin ya.
0: Nah, itu kalau di luar bayar berarti Bu ya?
3: Iya, kalau di luar bayar. Nah, Pak, kalau untuk orang tuanya kita ada parenting namanya.
0: Iya, Ibu, terima kasih banyak. Iya. Pertanyaan kedua Ibu, ini seputar tentang komunikasi juga tadi. Jadi bukan komunikasi ya, keinginan anak yang dia itu tadi Kak Ibu. Karena anak-anak sekarang banyak yang enggak bisa mendengar kata nanti. Jadi kata nanti mereka tuh agak sedikit alergi kata nanti itu. Apa yang mau waktu itu juga harus didapat. Iya. Dan termasuk tadi pertanyaan dari Ananda menanyakan bagaimana solusi di mana kami pengen megang gadget tapi orang tua nggak ngasih katanya.
3: Nah, makanya memang harus ada edukasi ke anak. Jadi gini, ketika kita sebagai orang tua melarang anak untuk tidak memegang gadget, kita juga sebagai orang tua jangan bermain gadget di depan anak. Karena kan anak kan melihat, meniru. Ya kan? Jadi ketika orang tuanya memegang gadget, terus pulang kerja dia pegang gadget. Nah, anak ini sekarang kan sudah kritis ya, teacher, kritis, ya. Benar, sudah bisa bilang, "Kenapa saya dilarang, Mama kok main?" Kan? Nah, itu ya makanya memang harus diedukasi dulu. Kenapa orang tua melarang anak untuk tidak bermain gadget setiap waktu? Gitu kan ya. Mungkin dia boleh bermain di Sabtu Minggu 1 jam gitu kan. Itu juga harus dengan pantauan orang tua, teacher. Karena kebanyakan sekarang kayak YouTube kartun ternyata ternyata ada unsur-unsur yang tidak boleh mereka lihat untuk anak-anak. Padahal kalau kita lihat, ah kok kartun kok gitu ya. Tapi ternyata ada unsur-unsur dewasanya yang tidak baik untuk anak. Makanya sebagai orang tua juga harus dipantau. Dan untuk anak juga harus bisa berkomitmen dengan orang tua. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu teacher.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Jadi Ananda tadi sudah bisa untuk mengambil kesimpulan dari narasumber bahwa memang ya antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi mesti ada edukasi Bu ya. Kemudian tadi jangan untuk anak-anak sekarang janganlah memaksakan kehendak untuk handphone atau smartphone atau gadget itu, di situ diminta di situ dapat. Kemudian yang ketiga tadi mungkin Ibu sampaikan ini yang payah memang Ibu. Saya juga mengalami hal yang sama, barangkali juga kita mungkin di rumah begitu Bapak Ibu ya. Karena kadang kita megang gadget itu mungkin karena ada kepentingan, tapi bagi anak itu bukan kepentingan, bagi mereka itu pelanggaran kesepakatan di rumah itu. Jadi untuk mereka kita mengatakan, oke nak, kita akan buat kesepakatan, bapak, mama nggak pakai gadget, kamu juga jangan pegang gadget ya. Tapi begitu ada misalkan tugas kerjaan dan lain sebagainya kita pegang, ini ada penting ini papa mau ngerjain ini, enggak ada, sama aja, pokoknya di rumah papa mama enggak bisa pegang gadget. Nah gitu Bu ya.
3: Iya.
0: Baik Ibu, silakan Ibu, pandangan dari Bu Lina juga berkaitan tentang cara komunikasi tadi Bu ya, ya mungkin gitu. Ini kan kalau dalam pandangan Dewan Pendidikan barangkali pelanggaran Bu ya.
4: Enggak sih, silakan, pandangan saya seperti ini nih, saya ambil irisannya aja antara pertanyaan Zizi sama maaf Echa Panesa. Nesa ya, Zizi dan Nesa gitu. Bahwa begini, dalam konsepnya di Dewan Pendidikan itu, data terakhir lagi yang kita himpun itu, kalau di beberapa tahun sebelumnya tingkat kekerasan kepada anak itu sekitar dalam angka 19.000, kemudian di tahun kemarin itu agak berkurang sedikit begitu, sekitar 14-15.000 tindakan kekerasan, baik secara verbal, secara fisik, kemudian secara seksual juga ya. Nah, salah satunya itu kemudian pemerintah, ini ada kabar baiknya, pemerintah lewat Komdigi, kemudian lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu ya, kementerian yang bergerak di bidang itu. Jadi seperti misalnya tontonan mulai dibatasi, terus kemudian bagaimana sekarang anak yang bisa menggunakan gawai, bahasa KBBI-nya itu gawai kalau gadget, ya gitu, boleh dipakai di umur 16 tahun. Tapi bahwa poinnya adalah parenting itu kan sependek pemahaman saya ilmu yang berkembang terus ya. Nah, Dewan Pendidikan melihat bahwa gen alpha sekarang yang dihasilkan itu didikan dari milenial. Kalau milenial dulu komunikasinya satu arah adik-adik. Kalau sekarang dia lebih luas karena dua arah, dari anak berkomunikasi ke orang tua, dari orang tua berkomunikasi ke anak. Nah, satu lagi fun fact-nya begini. Kalau bicara Batam kan ini kota industri ya. Kita tuh banyak etnis dan segala macam gitu. Nah, tingkat kesibukan kita yang cukup tinggi itu ekstrim mempengaruhi, Mas. Bagaimana pola komunikasi kita dengan anak. Nah, itu pun juga jadi resonansi kepada saya gitu, bahwa kita seperti itu. Tapi Batam punya tantangan itu yang cukup besar, bagaimana model komunikasi yang tadi. Sehingga memang komitmen dari enggak hanya dari keluarganya, dari sekolahnya, dari kemudian ekosistem yang ada di dunia belajar dia, peer groupnya, teman sepermainannya, kemudian sudah dibalut lagi dengan kebijakan pemerintah daerah gitu. Nah, masyarakat juga mendukung agar ekosistem itu berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau apa yang boleh dan yang tidak boleh itu lebih pada tadi ya, komunikasi yang diejawantakan dalam hal yang positif.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu. Dan juga memang ada ini Bu sedikit ya, dari apa Ibu sampaikan tentang peranan atau mungkin wewenang daripada pemerintah, termasuk mungkin kaitannya ke Kominfo ya barangkali Bu ya. Karena
4: Komdigi.
0: Iya, karena kan banyak yang ditonton atau enggak usah jauh-jauh lagi Bu ya. Kita kadang-kadang kerja di kantor itu kita mau akses satu atau searching satu hal yang mau kita butuh, itu iklannya itu malah membuat kita jadi itu tadi. Mungkin kalau kita yang menonton yang dewasa mungkin agak sedikit biasa, tapi bagi yang anak-anak kita ini merusak banget gitu. Itu bisa enggak kira-kira Bu dari Dewan Pendidikan buat semacam apa namanya ya, rekomendasi atau hal lain ya mungkin yang Ibu bisa paparkan?
4: Silakan. Kita sudah coba melakukan itu, bentuknya dalam rekomendasi atau misalnya Dewan Pendidikan terlibat pada misalnya untuk memilih kepala sekolah, memilih kemudian pengawas gitu ya. Ada proses seleksi yang Dewan Pendidikan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan. Itu tadi definisi mitra. Nah, tujuannya adalah karena ranah kita di situ ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan para pemimpin, kepala sekolahnya dan pengawas yang akan membuat kebijakan sorotan langsung di lapangan.
0: Di lapangan begitu,
4: ya. Karena memang salah satu kelebihannya dari pemimpin itu kan bisa membuat kebijakan. Sehingga bantuan kami sebagai mitra adalah membantu menghadirkan pemimpin-pemimpin handal agar anak-anak kita ini jadi terdampak gitu.
0: Terdampak.
4: Anak-anak kita ini sebenarnya, kita coba contoh ke kita gitu ya. Kita maaf Zi, kita nurut ya. Nurut gitu kalau jadi anak ya, mengikuti karena itu baik. Tapi bahwa hari ini anak itu tidak hanya dihasilkan dalam rapornya bagus gitu, tapi etika, akhlak, kemudian adab dia harus tetap dipantau gitu. Karena memang belajar yang rajin, nilainya bagus itu memang tidak menjamin dia akan sukses di masa depan, tapi itu kan memperbesar kemungkinan dia berhasil di masa depan gitu. Jadi penekanannya pada ekosistem pendidikan, berprestasi iya, tapi juga punya karakter. Nah, itu yang dibilangnya karakter building,
0: ya, karakter
4: itu
0: building, ya. Mas, supaya memang betul ya, karena kan memang kalau dari sekolah Islam Nabila sendiri Bu ya, yang paling utama memang itu karakternya,
4: karakter. Keren sama sekolah Nabila.
0: Iya. Baik, sekarang saya ke Ibu Direktur nih selaku pengelola sarana pendidikan ya Bu ya. Karena di Batam, saya lihat sekolah swasta ya juga yang sangat disorot adalah sekolah Islam Nabila, Bu. Nah, ini kan tadi yang bertanya ini berkaitan tentang gadget, dua-duanya itu menurut saya, komunikasi dan juga gawe tadi, Bu, ya, dalam istilah KBBI-nya. Itu bagaimana kira-kira, Ibu, antara misi membangun masa depan bangsa ini dari anak-anak kita ini, sementara dari mereka itu kadang-kadang hanya fokus kepada bagaimana nafsu gawe mereka ini terpenuhi, itu Ibu kira-kira, supaya tujuan kita sebagai salah satu wadah kontribusi, ya, dengan apa namanya, yang berkontribusi untuk masa depan bangsa kira-kira, Ibu. Boleh, Bu, berikan paparan.
5: Baik. Terima kasih, Teacher Usman, gitu. Dua-duanya, ya, tadi pertanyaannya ya, kan dua, ya, ya, dua, satu, Ibu, komunikasi dengan orang tua, yang satunya lagi adalah bagaimana dia tidak bisa lepas, ya, dari gadget, kan kayak gitu. Dengan satu jawaban saja, terkait dengan dua permasalahan tersebut, maka semua pihak yang terlibat harus ada kerjasama. Jangan sampai nanti di sekolah dilarang misalkan, di rumah diperbolehkan, sehingga anak akan menjadi bingung. Anak itu intinya, apabila ada satu regulasi, ada satu instruksi, di rumah dan di sekolah sama, itu insya Allah gak bingung. Gitu. Maka berkaitan dengan tadi yang Prof. Lina katakan bahwasanya Dewan Pendidikan sudah sangat-sangat perhatian di dalam bagaimana menciptakan pemimpin atau pengelola pendidikan, ya, pengelola pendidikan, karena decision maker kan di lapangan tetap pengelolanya, gitu, ya. Ini sangat penting, harus ada MOU atau kesepakatan sekolah dengan orang tua. Maka di situ kan aman dan nyaman. Aman dan nyaman bukan hanya di rumah saja tapi di sekolah juga, gitu. Nah, tidak akan tercipta aman dan nyaman apabila dua pihak tersebut tidak satu persepsi. Nah, maka harus ada satu persepsi. Bagaimana caranya? Komunikasi. Komunikasinya bagaimana? Pada saat MPLS itu waktu yang bagus, kan? Gitu, bagaimana anak-anak, ya, hari pertama atau misalkan 5 hari itu diantar oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya mengenal lebih jauh, bukan hanya anaknya saja yang mengenal lingkungan sekolah, tapi ternyata orang tua juga dianjurkan untuk mengenal. Anak-anak kenal siapa anak saya, siapa teman saya, siapa guru saya, bagaimana ruangannya, bagaimana lingkungannya, orang tua juga. Jadi jangan sampai, ya sudah, anak saya sudah saya amanahkan ke sekolah, dilepas begitu saja. Yeah. Itulah pada saat masuk ada surat pernyataan bahwa orang tua juga harus satu visi misi dengan sekolah, satu persepsi dengan sekolah. Contoh nih, yang paling gampang mungkin, yang paling gampang, ya, aturan di sekolah berarti kan berhijab, gitu.
0: Busana muslimah.
5: Kemudian menutup aurat, gitu. Di rumah pergilah nonton sama mamanya atau sama kakaknya, gitu. Seperti yang kemarin teacher bilang, ketika roknya di sekolah sudah tertutup bagus, di rumah roknya segini. Teachernya ketemu aja malu.
0: Malu, benar.
5: Nah, itu pentingnya persepsi. Pentingnya persepsi bahwasanya untuk aman dan nyaman di rumah dan di sekolah, maka harus satu persepsi. Okay. Gitu.
0: Terima kasih banyak, Ibu. Ini saya kembali juga ke Bu Sefi, ya, Bu, ya. Beberapa menjelang kita tahun ajaran baru kemarin, Bu, memang kita sama-sama saksikan bahwa ada instruksi dari Wali Kota Batam bahwa semua anak yang masuk itu diantar, ya, Bu, ya, oleh orang tuanya. Tapi fakta di lapangan saya lihat, Bu, antara yang jumlah murid, ya, jumlah murid dengan orang tua yang mengantar itu sedikit sekali. Nah, kemungkinan di berbagai tempat atau orang tua barangkali seperti saya misalkan, kebanyakan kita itu lebih mengutamakan pekerjaan, Bu. Udahlah, anaknya biar aja naik gojek lah, apa segala macam, pokoknya pergi, saya juga pergi kerja, gitu. Dalam hal ini, Bu, saya mohon Ibu memberikan satu statement penting bahwa sejauh mana sih letak pentingnya seorang orang tua ngantar anaknya di hari pertama mereka sekolah, Bu. Supaya begini, mungkin para pendengar Pro 1 FM Batam juga, Pak, ya, bisa, ini ternyata sangat begitu penting ternyata bagi psikologis anak. Kenapa sampai-sampai wali kota kita juga menginstruksikan itu? Boleh, Bu, berikan paparannya, Bu?
3: Ya, oke, terima kasih, teacher. Sebenarnya kalau mengantar anak apalagi di hari pertama, itu sebenarnya berdampak penting sekali untuk psikologisnya anak. Di mana anak nyaman ketika orang tua mengantarnya ke sekolah. Ada rasa nyaman, ada rasa disayangi, ada rasa diperhatikan dan dibutuhkan sebagai anak. Dan itu penting, itu kesannya sepele ya. Hanya antar ya, aja hanya siapapun bisa lah antar gitu ya. Tetapi itu sebenarnya berdampak untuk hari ini ketika dia diantar dan untuk masa depannya dia gitu. Karena anak itu akan mengingat, oh dulu waktu dia SD pertama kali dia diantar sama orang tuanya. Itu akan menjadi memori yang membuat dia lebih percaya diri. Gitu kan, karena karakter anak itu kan sebenarnya terbentuk itu tadi sejak dini, yeah, gitu kan. Ketika dia tahu bahwa orang tuanya itu mengharapkan dia, dia menjadi kebanggaan buat orang tuanya, gitu kan. Ada rasa ingin berjuang, ada rasa meningkatkan percaya diri yang lebih gitu.
0: Iya, Ibu. Ini kan dari sisi positifnya, Bu ya. Kadang-kadang kalau kita melihat sisi positif, kadang-kadang mungkin itu hanya sekadar itu tadi, mungkin ada asumsi seseorang atau orang tuanya sepele. Nah, sekarang kan tadi saya katakan bahwa letak penting di mana? Artinya kalau tidak, kita balikkan pertanyaan. Kalau tidak diantar, kira-kira akibatnya apa buat anak itu, Bu?
3: Untuk jenjang apa, Teacher? Karena pasti misalkan, berbeda.
0: Iya, TK misalkan.
3: Iya kan?
0: Nah, TK atau SD Bu yang masih
3: ya, dalam masih diantar lah ya gitu ya. Iya. Kalau tidak mereka dibiarkan saja ya, misalnya gitu tidak, ya. Tidak diantar gitu. Nah, masalahnya itu memang bukan di hari antarnya.
0: Oh, bukan di hari itu.
3: Bukan, ya, tetapi proses kedepannya anak bisa menjadi minder. Karena dia lihat, oh kok temennya diantar ya, dan dijemput ya sama orang tuanya, kok saya tidak ya? Ada rasa minder atau rendah diri, itu yang mungkin bisa terjadi. Terus yang kedua, ada perasaan semua teman-temannya diantar dengan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, gitu. Ketika dia tidak, ada perasaan merasa kurang semangat gitu, Teacher. Jadi proses belajarnya itu jadi kurang untuk semangat di sekolah. Itu bisa terjadi, betul, Teacher.
0: Jadi apa namanya Bu ya, rasa semangat lah ya, atau yeah, percaya dirinya untuk mengikuti pembelajaran. Baik, ya motivasi juga kurang ya Bu, yeah, ya. Dan juga cenderung mereka nanti agak. Ada kemarin tuh yang terjadi begitu Bu, ketika ditanya, dia pulang dari sekolah itu karena gak diantar mamanya, sampai di rumah dia mengatakan, saya gak ada mama gitu.
3: Iya.
0: Baik, selanjutnya kita ke closing statement nih barangkali Bu ya, kesimpulan barangkali Pak ya. Boleh dari tiga narasumber barangkali satu aja untuk memberikan kesimpulan secara menyeluruh. Dalam hal ini kami mohonkan kepada Ibu Direktur barangkali Bu ya. Ya silakan Ibu, untuk merangkum dari semua dialog kita kata Ibu Talksa kita.
5: Iya, untuk merangkum dari semua yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, intinya adalah ada ilmu pada saat masa-masa tertentu. Dan anak kita sesuai dengan tema Hari Anak Nasional, dan ini sinergi juga dengan MPLS. Jadi bagaimana kita menyayangi, bagaimana kita melindungi, bagaimana kita mempersiapkan masa depan, itu adalah menciptakan rasa aman dan nyaman baik di rumah dan di sekolah. Maka kita sebagai orang tua terus belajar. Ya, karena setiap perkembangan dan pertumbuhan anak ada ilmunya.
0: Iya, terima kasih. Mungkin itu kesimpulan secara menyeluruh. Dan juga oh ya, tambahan barangkali dari Ibu Dewan Pendidikan, ini penting juga nih. Silakan Ibu.
4: Ya. Ya, baik, dari kami Dewan Pendidikan, kalau bicara konteks Hari Anak dan konsep sekolah hari ini, minta maaf, pandangan kami sayangi anak, sayangi gurunya.
0: Oh, dua Bu ya.
4: Iya, karena anak, itu dua guru, tempat ya, yang berbeda. Kalau di rumah kan ada orang tua, kalau di sekolah ada guru. Sekecil mungkin ada perhatian dari orang tua kepada guru anak kita. Kenapa? Karena lebih dari 6 jam anak kita bersama guru.
0: Benar, benar.
4: Guru tuh enggak butuh misalnya, mohon maaf, hadiah yang besar. minimal sesekali kita bertanya apa kabar gurunya, kemudian maaf tidak merecoki di grup WhatsApp gitu, agar informasi itu komprehensif. Karena selama beberapa tahun di dalam pendidikan itu salah satu bagian diskusi kami semua, walaupun itu kecil tapi itu make sense mas. Ingat, betul-betul. 6 jam lebih anak kita bersama, gurunya. Bersama gurunya, minimal kita notice siapa nama gurunya, apa kabar gurunya, itu aja mas.
0: Iya, gitu. Terima kasih banyak Bu. Ini yang statement terakhir juga sangat luar biasa penting Bu ya. Dan juga Bu Siti, boleh Ibu untuk berikan juga dari sisi psikologi anak. Silakan Ibu.
3: Terima kasih teacher. Anak itu adalah masa depan orang tua. Jadi orang tua harus mendidiknya sejak dini. Anak harus mempunyai karakter yang kuat sejak dini. Jadi menyayangi itu penting, tetapi tidak boleh memanjangkan.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Dan kita Ibu, untuk tiga narasumber kami ucapkan terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung talkshow acara kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Lina Yati. Terima kasih banyak Ibu. Dan juga Ibu Dr. Sarmini. Ini untuk sesi terakhir, nggak saya sebut namanya lengkap, nggak apa-apa ya. Dan Bu Cevi Amelia. Terima kasih banyak Ibu selaku Magister ya MPSI dan juga psikolog anak Ibu. Terima kasih banyak. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 FM Batam yang sudah mendengarkan acara talkshow kali ini. Dan juga untuk RRI kami ucapkan terima kasih, dan seluruh yang ada di sini juga kami ucapkan terima kasih. Dan kita tutup dengan satu closing, kita ditutup dengan pantun Pak ya. Mas Ahyar orangnya gagah, jalan-jalan pakai sepatu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kita ikuti talkshow spesial Hari Anak Nasional 2026. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan cek fakta untuk pagi hari ini. Pendengar, di cek fakta kali ini kita hadirkan beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim polisi Republik Indonesia resmi memperlakukan aturan baru denda sepeda Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur pada pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul. Jadi yang percaya dulu pendengar sebelum Anda mendengarkan cek fakta di Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae ndo.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: Selat Melaka terletak di kawasan.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pertama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat untuk menjelang siang juga untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan kami pada hari ini, ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, untuk kali ini kita hadirkan satu informasi menarik untuk Anda dari Kota Batam tercinta terkait tentang basketball yang saat ini sedang berlangsung di Dataran Angku Putri Batam Center. Nah, pendengar, Kota Batam mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah EBA 3-3 Women Series dan EBA T3 Challenger Putra 2026, dua turnamen basket bergensi yang masuk dalam kalender resmi Federasi Bola Basket Internasional yang berlangsung di Alun-Alun Angku Putri pada 23 sampai 26 Juli 2026. Nah, yang ini menjadi hal kali pertama Batam dipercaya menggelar kompetensi basket level dunia. Selain merebutkan gelar juara, para peserta juga berburu poin peringkat dunia dan tingkat menuju seri berikutnya dalam rangkaian EBA 3-3 World Tour, kompetisi tertinggi basket internasional. Nah, untuk tim peringkat pertama dunia asal Ulaanbaatar, Mongolia, kemudian juga ada dari Perancis, dan juga yang bersaing ada Belanda, Latvia, Thailand, Jepang, Romania, Slovenia, Mesir, Vietnam, dan juga Filipina. Tingkat pertama dunia seperti Serbia yang merupakan peraih medali emas Olimpiade akan menghadapi tim peringkat kedua dunia Miami, Amerika Serikat. Nah, sementara Indonesia menurunkan tiga wakil yakni Waishan, Ambon, dan Balige yang akan bersaing merebutkan tiket menuju seri lanjutan EBA 3x3 World Tour, di mana turnamen ini akan diikuti 32 tim dari 21 negara. Sebagian besar peserta telah di Batam untuk menjadi latihan resmi sebelum mengikuti technical meeting di Harris Hotel Batam Center. Anda mungkin ingin menyaksikan arena siap 95% yang sudah akan menjadi perhelatan yang sangat luar biasa, dan tiket ini dimulai harga jual Rp30.000 sesi awal, kemudian Rp50.000 untuk sesi berikutnya, Rp75.000 hingga Rp100.000 untuk babak final. Nah, sementara hadiah uang bagi para pemenang juara disiapkan oleh FIBA dengan total nilai sekitar $20.000 di samping peringkat dunia menjadi incaran para peserta.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro Satria di Batam, karena informasi dan inspirasi selain basket yang lagi berlangsung di dataran KPT Batam Center, ternyata juga ada beberapa tempat menarik untuk Anda yang mungkin tidak mau nonton basket, bisa beberapa tempat yang menjadi perhatian Anda untuk keluarga tercinta di sesi ujung minggu ya, hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah kira-kira kemana saja selain tentunya ke dataran Keputri, juga selain tempat jogging, tempat nonton basket, ternyata juga di Batam ini banyak tempat-tempat untuk Anda kunjungi selain pantai. Nah pendengar, berbicara tentang Batam, ada beberapa wisata yang wajib dikunjungi dan sebagai rekomendasi juga dari RRI, Pro 1 RRI Batam. Nah biasanya orang yang ke kota Batam ini pasti menyempatkan diri untuk berfoto di salah satu ikonnya kota Batam, yaitu Jembatan Barelang, Barelang Bridge. Di mana pendengar, Jembatan Barelang adalah ikon paling terkenal di Batam yang menghubungkan beberapa pulau Batam seperti Rempang, Galang dan juga Barelang sendiri. Ini berasal dari singkatan ketiga wilayah dengan desain yang megah dan pemandangan laut terbuka. Tempat ini menjadi spot wajib untuk menikmati sunset dan foto ikonik kota Batam sendiri. Nah, di mana aktivitas utama mungkin di Jembatan Barelang, foto di jembatan dengan view laut luas, kemudian menikmati sunset dari sisi jembatan, kuliner seafood di sekitar area Barelang, dan road trip santai menjelajahi pulau-pulau sekitarnya. Nah, ada beberapa juga perhatian untuk Anda di area jembatan yang cukup panas di siang hari, jadi disarankan datang sore hari, dan juga jangan sampai berhenti di jembatan tersebut ya. Inilah dia menjadi perhatian untuk para pengunjung. Nah sementara juga kalau berbicara pantai, banyak sekali pantai yang menjadi rekomendasi di Pro 1 RRI Batam. Ini adalah Pantai Nongsa, ada salah satu pantai paling populer di Batam yang terkenal dengan suasana yang tenang serta pemandangan langsung ke Gedung Singapura, yaitu Pantai Nongsa. Nah berbeda dengan pantai lain yang lebih ramai, Nongsa menawarkan kombinasi antara keindahan dan fasilitas resort, menjadikan pilihan ideal untuk liburan santai ataupun staycation bersama keluarga tercinta. Nah, biasanya di pantai tersebut ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, bersantai di pantai dengan view laut terbuka, menikmati sunrise dengan latar belakang Singapura, dan staycation di resort tepi pantai, serta bermain air ataupun jet ski, dan berenang boot ringan di pantai tersebut. Itu dia pendengar, menjadi pilihan Anda kira-kira kemana untuk weekend nanti. Kita dikasih satu lagi informasi lainnya di Pro 1 RRI Batam.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Kamu tahu itu tuh, siapa tuh dia tuh?
2: Kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Baik, pendengar, itu dia Samson Naluri, lelaki mengantarkan kita 50 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi terakhir, masih untuk destinasi wisata yang ada di Kota Batam. Nah, ini dia pendengar, Ocarina Park, mega wisata Ocarina, yang tentunya menjadi taman rekreasi tepi laut yang cocok untuk liburan keluarga di Batam dengan area luas dan berbagai wahana permainan. Tempat ini menawarkan kombinasi antara hiburan pantai, spot santai dalam satu lokasi. Nah, biasanya aktivitas utama bisa dilakukan di Ocarina Park, yaitu main wahana seperti biang lala dan playground, kemudian jalan santai di area waterfront, foto di spot ikonik area terbuka, piknik santai bersama keluarga, dan juga duduk santai di pohon cemara. Nah, yang terakhir, apabila sudah bosan, mungkin Anda tentunya di Batam, Anda bolehlah sekali-sekali mencoba terbang, yaitu menggunakan kapal ataupun sampan di Pulau Abang. Nah, ini Pulau Abang adalah salah satu hidden gem terbaik di Batam, terkenal dengan air lautnya sangat jernih dan terumbu karang yang sangat masih alami. Ini berlokasi di bagian selatan Batam. Pulau ini menjadikan destinasi favorit untuk snorkeling dan island hopping bagi Anda yang menikmati keindahan bawah laut tanpa harus pergi jauh-jauh ke luar negeri. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan seperti snorkeling dengan terumbu karang, kemudian island hopping ke pulau-pulau kecil sekitar, berenang di laut yang jernih, dan menikmati di suasana pulau yang sangat sepi dan juga masih alami. Itu dia menjadi rekomendasi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Batam. Jadi memanfaatkan liburan Anda di sesi akhir minggu bersama keluarga tercinta. Dan tentunya sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026.

0: Pernah tergiur belanja karena diskon atau cashback? Apa itu cashback? Meski sering disamakan dengan diskon atau potongan harga, konsep keduanya bisa dibilang berbeda. Diskon memberikan potongan di awal, sementara cashback adalah keuntungan pengembalian uang dalam jumlah tertentu setelah transaksi. Faktanya, cashback ditemukan cukup jauh setelah diskon. Cashback pertama kali diterapkan oleh penerbit kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu. Di tahun 1986, program cashback semakin populer sejak diterapkan Discover Financial Service yang kala itu merupakan bagian dari Morgan Stanley.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro 1 RR di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan. Tentunya untuk Anda yang mungkin hari ini libur bekerja, selamat menikmati hari berlibur kerja ya. Dan mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, mungkin menjalani hobi, atau juga mungkin mau jalan-jalan ke tempat wisata, atau juga mungkin hari ini ada yang sedang bekerja ya. Tetap semangat, Hana akan memberikan informasi aktual dan juga nanti akan ada program acara hiburan yang akan menemani hari Anda di edisi 25 Juli 2026. Pendengar, selama 1 jam ke depan kita akan hadirkan berbagai informasi update dari dalam negeri dan juga luar negeri, dan setelah itu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan kami akan hadirkan program acara hiburan yaitu dengan acara berpantun di Rentak Melayu pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, dan akan ada Digoda Digoyang Dangdut pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan seru-seruan bersama. Jadi pastikan untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Batam ya. Bisa melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store, dan juga Anda bisa mendengarkan dan mendapatkan berita terkini di rri.co.id, dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada hari yang lalu begitu ya, ada informasi, bahkan ada video yang viral, ada Satpam Bundaran HI yang sujud ke supir Alphard karena supir Alphard tersebut menerobos penyeberangan, dan ini juga membuat netizen melontarkan komentar yang begitu mengerikan kadang ya pendengar, karena sudah tahu salah menerobos tapi ternyata satpamnya tersebut harus meminta maaf dengan sujud pendengar. Dan ternyata perselisihan antara satpam proyek MRT bernama Victor Harefa dan pengemudi Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat akhirnya berujung damai. Nah, kesepakatan itu dicapai setelah kedua belah pihak menjalani mediasi selama sekitar 6 jam di Mapolsek Metro Menteng Jakarta pada Jumat 24 Juli 2026. Jadi, dari video yang pasti sudah tersebar juga Anda lihat pendengar, tampaknya satpam proyek MRT tersebut berpelukan dengan 3 penumpang Alphard yang diketahui penumpang Alphard itu adalah anggota Polda Jawa Barat. Jadi dalam satu momen Victor yang masih mengenakan seragam satpam terlihat dipeluk oleh salah satu anggota polisi tersebut pendengar. Dan tetap banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen, dan rasanya kecewa ya, kenapa ketika sudah viral baru ada klarifikasi minta maaf begitu. Dan kita tentunya menjadi pelajaran bersama ya.

kita mengerti aturan-aturan di suatu tempat yang mana bisa diterobos, yang mana harus mengikuti palang untuk tidak stop sembarangan kendaraan tersebut ya. Dan itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda, dan semoga tidak viral dulu baru ada tindak lanjut dari sebuah kasus ya pendengar. Dan nanti Hana akan update lagi informasi-informasi lebih jauh dengan informasi-informasi dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Tentunya untuk Anda yang mungkin sedang berpikiran mau investasi apa yang cocok begitu ya untuk di masa yang akan datang sangat berguna begitu ya. Nah, kalau misalnya Anda punya uang banyak mungkin investasi properti lebih baik begitu ya. Tapi kalau misalnya ya pingin mencoba supaya disiplin dan punya barang investasi, Anda bisa mencoba untuk berinvestasi logam mulia, karena pendengar tentunya harganya ini akan mengalami kenaikan dan juga kadang mengalami penurunan dan akan berguna ketika dalam jangka waktu panjang bisa kita jual belikan begitu ya, kalau misalnya perlu yang namanya pemasukan atau uang begitu. Nah, harga emas antam yang dipantau dari laman logam mulia pada hari ini pendengar ini naik Rp7.000, jadi menjadi Rp2.612.000 yang semulanya hanya Rp2.605.000 per gramnya pendengar. Jadi itu dia satu informasi dan memang harganya tidak naik terlalu jauh, jadi ini mungkin untuk Anda yang mau membeli emas batangan inilah saatnya begitu ya. Dan pendengar, Hana akan kembali menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya, jadi pastikan untuk selalu dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam yang akan menemani Anda di Batam siang hari ini bersama dengan Hana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berlanjut, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu kabaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We will have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asengin, target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walidski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Randall, that's only now in court.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sì.
1: Si tira lampadu.
2: Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai Batu Ampar atau batu

0: kemarin. Itulah, suruh ngaji tak nak, suruh sekolah lari, tak nak biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Kenapa engkau tak cakap? Aku cekik kau.
3: Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.
2: Orang suruh action, lain kali cakap.
3: Oh, macam kah?
2: Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Take two.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Hola, selamat siang pendengar, assalamualaikum. Bagaimana akhir pekan hari ini? Semoga berjalan dengan lancar ya. Kalau dilihat dari Kota Batam, cuacanya cukup cerah. Dan tentunya ini jam-jam perut mulai keroncongan. Jangan lupa untuk makan siang dulu ya, supaya bisa kembali lagi beraktivitas. Dan Hana menemani Anda tentunya di program acara yang ditunggu-tunggu biasanya ya. Karena di program acara ini bisa berpantun, berbalas pantun, atau juga request lagu Melayu kesukaan ya. Dimana lagi kalau bukan di program acara Rentak Melayu. Jom hebohkan Cik Nampuan, sila bergabung bersama dengan kami ya. Nak berpantun boleh, nak request lagu boleh, bersama dengan Hana Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 7781051, atau di WhatsApp kami 0811 7781051. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak mewangi. Selamat siang Hana ucapkan, semoga hari ini penuh dengan rejeki. Siapakah yang membuka pada siang hari ini yang merupakan rejeki pertama begitu ya, membuka kebersamaan kita? Ada siapa di line telepon Hana akan terima. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh, ada Grandma.
1: Selamat siang Hana.
0: Grandma, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Mantap, ini tampaknya lagi bahagia Grandma.
1: Iya, dengar benar, lagi dapat paket digital Nana.
0: Oh, lagi dengar paket digital. Tumben.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Soalnya udah 6 hari ini TBK mati lampu, jadi sinyalnya enggak ada Nana.
0: Oh, alah. Jadi sampai sekarang masih mati lampu juga ya, Nek Kembar?
1: Ada, udah nyala sih, tapi sinyalnya udah enggak, belum ada lagi, belum
0: udah
1: ada sinyalnya.
0: Ya. Oh,
1: sampai Betty Lafian nelfon, Andi Lau nelfon, tak dapat juga di sana, langsung pun tak dapat.
0: Iya ya, gara-gara mati lampu ya.
1: Iya.
0: Wah, wah, wah, oke lah. Grandma mau request lagu apa dulu nih, sebelum nanti susah sih?
1: Lagunya Gelora.
0: Gelora? Ah. Oke, pantun kita ada berapa banyak nih, Nek Kembar?
1: Ada 4, 5, 6, 7.
0: Wih, banyak ya. Udah dipersiapkan berarti dari tadi ya?
1: Sudah berapa lama tadi satu anak.
0: Oh gitu, baiklah kita dengarkan aja langsung.
1: Dan 6 hari. Oke, pertama anak.
0: Iya, yang kedua boleh, yang ketiga boleh.
1: Pertama, membeli burung ke pasar, membeli beo.
0: Ewa.
1: Beo dibeli di pasar Sungai Ngal.
0: Ewa.
1: Kasihan orang TBK tak dapat dengar radio. Sudah 6 hari tak ada sinyal.
0: Aduh, sesuai dengan kondisi sekarang ya.
1: Iya.
0: Lanjut ya,
1: pantun kedua. Mm-hmm. Buat Mak Esa, dengar Mak Esa nih, yeah. Yang bisa dengar nih.
0: Oke, Mama Esa monitor.
1: Kena tinggal di Penyalai.
0: Ewa.
1: Lambat ya kalau itu delay ya.
0: Delay.
1: Mama di digital lambat dengarnya. Mama apa di Penyalai, di Wawalina ada tinggal Penyalai, kata Ewa. Orang dia saudagar ke apa. Kapan Mak Esa nak main ke balai? Ketemu nenek dengan nenek kembar kita dapat berjumpa.
0: Wih, mantap, semoga berjumpa ya Mama Esa ya.
1: Pantun
0: ya.
1: Oke, pantun ketiga buat saya QQ.
0: Oke.
1: Jalan-jalan ke Tanjung Piayu.
0: Ewa.
1: Pergi ke kebun nampak betonggo sabut.
0: Ewa.
1: Buat pantun ini buat Salina QQ. Kalau masuk berpantun sangatlah lembut.
0: Asik, suaranya lembut, wajahnya lembut.
1: Benar. Pantun buat Monik.
0: Iya. Yeah.
1: Membeli jebak memanik. Jebak membuat nibab dibeli bermanik-manik.
0: Ewa.
1: Maniknya pula memakai mutiara.
0: Ewa.
1: Pantun ini buat Manik, buat Monik. Mm-mm. Kalau masuk sangatlah ceria.
0: Mantap. Ada lagi nih,
1: pantun terakhir.
0: Terakhir.
1: Buat Sekarwangi.
0: Oke,
1: buat Sekarwangi.
0: Iya.
1: Pagi hari melihat pelangi.
0: Ewa.
1: Pelanginya cantik berwarna-warni.
0: Ewa.
1: Di Tanjung Pinang ada Sekarwangi. Mm-mm. Kalau ditanya penyiar, yoi.
0: Bisa aja Nek Kembar ya.
1: Nanti malam udah saya bisa, masih ada baterai. Kemudian Ana siaran ya karaoke.
0: Iya, minggu depan Ana sama Hana karaokeannya.
1: Depan, oke.
0: Okay. Iya,
1: apa nih lagu play apalkan lagu Baby Blue ya.
0: Baby Blue boleh.
1: Yang awalnya, yang Baby Blue-nya Nenek Kembal. Oke, dikasih informasi.
0: Baik, terima kasih Nek Kembal.
1: Ya, selamat siang, sehat selalu sayang.
0: Asal juga Nek Kembal. Terima kasih Nek Kembal sudah membuka kebersamaan kita ya dengan 4 pantun tadi. Untuk Mama Esa, Kak Sarina QQ, Kak Monik, ada siapa lagi satu lagi tadi, Hana lupa lah. Nah, pokoknya itu ya. Nah, yang disenggol lewat pantun, boleh nih berbalas pantunnya Nek Kembal. Sila bergabung bersama dengan kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang bersama Hana.
0: Yes, Kak Monik, ternyata langsung monitor dan masuk ya.
2: Iya, rentak Melayu jam hebokan.
0: Jam hebokan. Kita mau balas pantunnya Nek Kembar atau gimana nih, Kak Monik?
2: Boleh, saya akan pantun untuk Nek Kembar nanti ya.
0: Oke, boleh, sila.
2: Ya, oke, pantun dulu untuk Hana dulu lah.
0: Boleh, sebagai pembuka ya.
2: Kacau. Perahu berabu di tepi dermaga.
0: Ewa.
2: Angin bertiup berala, terasa tenang.
0: Ewa.
2: Semoga hidupmu bahagia dan berbunga. Hana tercinta selalu disenang.
0: Wih, mantap pantunnya tuh ya. Udah dipersiapkan ternyata.
2: Oke, okay, lagi nih Hana, lagi ini.
0: Iya.
2: Untuk Kak Tem dulu. Oke. Okay. Jalan-jalan ke kota tua.
0: Ewa.
2: Jangan lupa membeli ikan.
0: Ewa.
2: Kak Tem Sam berhati mulia. Jasamu baikmu tak terlupakan.
0: Mantap. Pantunnya ya. Kapten Sam monitor nih.
2: Monitor nih kayaknya nih ya. Iya. Untuk ini untuk Bu Siti.
0: Ya.
2: Burung dara terbang melayang.
0: Ewa.
2: Hinggap sebentar di pohon jati.
0: Ewa.
2: Semoga sehat dan panjang umur selalu.
0: Ewa.
2: Kami doakan untuk Bu Siti.
0: Mantap.
2: Ya. Ini untuk Kak Sekerwangi dengan Nenek Kembar lagi. Oke, kayu jati dibuat beralas.
0: Ewa.
2: Dipahat indah oleh pemuda.
0: Ewa.
2: Budi pekerti tulus dan ikhlas.
0: Mantap.
2: Membuat Kak Sekar disayang semua teman-teman.
0: Mantap. Keren-keren pantunnya Kak Monik.
2: Iya, satu lagi untuk Nenek Kembar lah.
0: Sila, balas. Okay.
2: Kain tenun dibeli di pekan.
0: Ewa.
2: Cantik bersinar dipakai ratu.
0: Cakep.
2: Nenek Kembar kami muliakan. Hati dan kasih tetap satu.
0: Wih, mantap tuh pantunnya ya.
2: Iya, kalau gitu.
0: Oke.
2: Lagu denyutan hati kesukaannya Kak Tem Sam pemuda India.
0: Oke, siap.
2: Bye-bye, Horas.
0: Horas, terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Denyutan hati akan Hana hadirkan setelah ini ya, pendengar. Dan kita terima lagi satu penelpon 463351, ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
3: Yes, Lady Ana Panjaitan, apa kabar?
0: Kabar sehat. Wah, ini mantap sekali hari ini ya. Disenggol langsung masuk loh.
3: Inilah ibarat, ini orang Melayu cakap berrezeki lah.
0: Ya, rezeki betul.
3: Macam kamu bertemu jodoh dengan suami kamu tu rezeki jodoh.
0: Betul.
3: Kalau makan, rezeki makan. Kalau rekening, rezeki rekening.
0: Rekening, iya. Oke, okay. Kapten Sam, tak balas pantun okay, ya. Dulu gak? Dari
3: yes,
0: Monik.
3: Untuk Monik boleh lah ya, okey.
0: Okey.
3: Tiap berpantun untuk Monik pasal tiap nak ada kasih rezeki untuk dia yang bagus kan.
0: Sila.
3: Okey. Monik bernama Noraini. Kalau Captain Sam rekening pakai nama Norai.
0: Ewa.
3: Duhai dikau Noraini atau Monik. Kasih sayang saudara seperti keluarga, itulah harapan Captain Sam Dejaka dari India.
0: Mantap. Like
3: dan okey untuk special untuk Madam Ana Ampayatan. Kalau Inggris kita orang kalau Inggris orang sudah kahwin dipanggil Madam lah. Iya. Pernah dengar tak?
0: Pasti pernah dengar. Belum married Miss ya.
3: Miss, kalau ini dipanggil Madam atau Mrs. Kau Mrs tak?
0: Ya.
3: Dan untuk Madam Hana Panjaitan.
0: Ya, Kak.
3: Hana Panjaitan bersuara indah. Suaramu bersyukur kepada Tuhan yang memberkati.
0: Ewa.
3: Duhai Hana Panjaitan, kesetiaanmu pada suamimu membawa bahagia dan penuh salam kebahagiaan.
0: Wih, mantap. Oke, Cap. Kira-kira
3: okay, lagunya? Oke, Cap lagu ini.
0: Apa tuh judulnya?
3: Cap suka lagu ini lah sekarang. Pasangan bahagia. Untuk kamu, lagu itu juga untuk kamu dan siapa yang berumah tangga.
0: Iya.
3: Semoga mereka jadi pasangan yang bahagia. Happy loving couple.
0: Iya, betul. Amin, ya.
3: Syarifah Aini dan S. Atan. Lagu itu bagus, Ana.
0: Oke, nanti Ana putarkan ya, Cap.
3: Oke, and always God bless you. Oke, bye-bye.
0: Bye-bye, sehat selalu tentunya untuk Kapten Sam Pemuda India yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, kali ini kita akan hadirkan dulu terlebih dahulu lintas informasi dan kami akan menemani Anda nanti dengan lagu-lagu yang sudah direquest oleh para pendengar ya di siang hari ini yang sudah bergabung melalui Retak Melayu. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 25 Juli 2026. Kasus yang melibatkan anak di Kota Batam dan wilayah Kepulauan Riau masih menjadi perhatian serius. Hingga Juni 2026, Polda Kepri mencatat telah menangani 109 perkara yang melibatkan anak dengan jumlah korban maupun pelaku mencapai 118 orang. Dari total perkara tersebut, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi. Data kepolisian mencatat terdapat 38 kasus pencabulan dan 35 kasus persetubuhan terhadap anak, sementara sisanya merupakan tindak pidana lain yang melibatkan anak. Pemerhati Anak Kepulauan Riau, Eri Syarial, menilai tingginya angka tersebut menjadi indikator bahwa upaya perlindungan anak masih perlu diperkuat. Karena menurutnya salah satu faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi adalah belum optimalnya sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan anak kepada masyarakat.

0: Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pangkalan TNI Angkatan Udara Hang Nadim bersama Pia Ardia Garini Cabang 22 Lanut Hang Nadim menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat di kawasan Pantai Camar, Kecamatan Nongsa pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Komandan Lanut Hang Nadim, Letkol PNB Indra Alexander, mengatakan bakti sosial tersebut menjadi wujud kepedulian sekaligus pengabdian TNI AU kepada masyarakat. Karena menurutnya peringatan Hari Bakti TNI AU tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Nantikan sesaat lagi pendengar, kita akan mendengarkan azan zuhur akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Ya. Yeah. Hey.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Bukit Kursi. Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana, menemani Anda masih di program acara Rentak Melayu. Jom heboh kan, sila bergabung bersama dengan Hana. Nah, request lagu Melayu kesukaan boleh, atau juga mau salam-salam lewat lagunya juga boleh ya. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang Rentak Melayu.
1: Halo, siang kembali.
0: Jom hebohkan dengan siapa nih?
1: Dengan Kak Norma.
0: Oh, dengan Kak Norma, suaranya agak lain Kak Norma.
1: Iya.
0: Iya, sedang ngapain ini selain nelfon?
1: Lagi duduk aja, nelfon.
0: Sinyal di sana aman ya? Gak seperti di Karimun ya?
1: Rasanya aman terkendali.
0: Oke lah, Kak Norma, punya pantun berapa banyak kita hari ini?
1: Ada dua aja nak.
0: Boleh lah kalau gitu, tuh siapa tuh?
1: Pantun nih, pantun apa? Kata orang menahankan sabar.
0: Oh, menahankan sabar, boleh lah kalau jadi, begitu.
1: Ya, jadi pantun arti sabar ya?
0: Iya, sila lah kalau begitu.
1: Anak sehat, Hana?
0: Hana sehat, kakak gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat, cuma agak suara ngubah sikit lah nak.
0: Oh, lagi bindel.
1: Kebanyakan makan goreng cempedak.
0: Oh, goreng cempedak, Hana pikir durian, bagi dong gitu.
1: Durian udah lewat.
0: Udah lewat ya, tapi di sini masih dijual loh. Masih banyak.
1: Iya, ada, banyak dijual.
0: Iya ya, oke lah kalau begitu.
1: Yo, kita cobalah ya.
0: Sila.
1: Pergi berkelah, berkata salah. Jalan di pagar, bertanya Mak Nyonya. Erti mengalah, tidaklah kalah. Menahan sabar, banyak gunanya.
0: Iya, karena kalau misalnya menahan sabar, artinya pahala banyak makin gunanya. Dekat ya. Oke, iya,
1: yang kedua
0: sabar.
1: Ya?
0: Gak ada batasnya ya. Oke, sila yang kedua.
1: Ya, kesedahan bertindan-tindan. Bersangga jatuh, mati sedahan. Teguhkan hati, kuatkan iman. Semoga terjauh dari kejahatan.
0: Mantap, amin ya.
1: Itulah ya, dari kesabaran tadi sampai meneguhkan iman dia ya.
0: Iya, betul. Kira-kira ada lagi gak nih, Cikgu?
1: Tak ada, udah habis.
0: Udah habis, itu ben. Biasa banyak di luar kepala.
1: Iya, gitulah. Tapi hari ini tidak lah. Hari ini aku ke undangan.
0: Oh, mau ke undangan. Ya udahlah kalau begitu make up dulu biar cantik ya.
1: Lagunya
0: apa tuh Kak Norma?
1: Lagunya apalah ya? Lagu dia ini ha apa tuh? Zapin Pusaka aja,
0: Zapin Pusaka. Zapin Pusaka. Oke,
1: dari Nora Zaidris ya. Itu aja Hana, sehat selalu ya, Nah.
0: Iya, saya selalu juga Kak Norma.
1: Makasih. Yo,
0: Waras. Baik, ada Kak Norma ternyata ya. Di belakang Kak Norma ada siapa kah di sana? Halo, selamat siang.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan
2: siapa ya?
0: Kak Aisyah, Kak Aini.
2: Salah.
0: Jadi dengan Mbak Dinda.
2: Sekarang ini Tanjung Pinang.
0: Suaranya mirip. Oh, Kak Sekerwangi. Kak Sekerwangi tadi dilemparkan lewat pantun bersama dengan Ekember tadi kan? Dengar tidak?
2: Itu ya, suaranya beda ya.
0: Iya, suaranya beda. Terus tadi Ekember ada senggol lewat pantun loh. Dengar tidak dari awal?
2: Dengar, tapi nanti pantunnya balasnya nanti-nanti.
0: Nanti-nanti, kita pikirkan dulu ya, sama.
2: Mau cari ilham dulu.
0: Oke lah kalau gitu. Sila lah pantunnya, kita berapa banyak nih?
2: Pantun ya.
0: Ya.
2: Memasang kubah kena tri Cina.
0: Ewa.
2: Naik

0: sama si Atun.
1: Ewa.
0: Lagi dengan si Ana di acara kita berpantun.
1: Wih, mantap. Terima kasih ya sudah dengarkan.
0: Ini dapat kencang ya.
1: Iya, sile.
0: Pohon asam dibuat papan.
1: Ewa.
0: Saya tidak pergi ke kota bersama si Dola.
1: Ewa.
0: Dapat kencang ini malah sampan.
1: Iya.
0: Jadi rebutan semua wanita.
1: Waduh. Salah satunya Kak Sekarwangi, Kak.
0: Hah?
1: Salah satunya Kak Sekarwangi, Kak, yang mengidolakan.
0: Punya manik nanti minggu besok atau lusa sama malam kembar ya.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Ada lagi?
0: Pak, ini itu aja. Pak, minta lagu hanya.
1: Lagu apa tuh, Kak Sekar?
0: Lagunya dari Mi Boy.
1: Apa?
0: Like Me Boy.
1: Ini mana tuh?
0: Salam Muhibah.
1: Salam
0: Muhibah.
1: Salam Muhibah. Oke, nanti lah coba cari ya. Siap. Terima kasih sudah bergabung. Horas. Tampaknya sinyal juga agak lain ya di sana ya. Baik, terima kasih untuk Kak Sekarwangi. Dan Hana harus bacakan dulu beberapa pesan yang sudah masuk ya melalui WhatsApp Pepro 1RRI Batam. Oke, ada Cek Gulsari di Tanjung Balai Karimun ya. Ada mengirim dua pantun. Ke pasar nak belanja pikir bingung. Pasar Maimun di bumi berazam. Daripada kita duduk termenung, mari berpantun di RRI Batam. Ih, cakepnya tuh ya. Berjalan malam hendaklah berhati-hati. Dari hulu menuju hilir, sangat makmur Kabupaten Meranti. Aku dari Meranti, Desa Allah Air. Oke, terima kasih Cek Gusari sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nanti kalau misalnya listriknya udah hidup, bisa langsung telepon aja ke Pro 1 RRI Batam. Nah, lanjut lagi ya, ada Yani di Seberas. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia pintar membaca, juga rajin bila menulis. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mampir sebentar di warung Kak Ita. Anak sekolah membaca buku, juga pintar saat membaca. Ih, cakepnya tuh ya. Oke, ini ada dari Bunga Benego. Radio bersah katanya, aduh karena sinyal Kak tuh ya. Tak apalah, yang penting masuk aja lah temani Hana ya. Oke, Bunga Benego, pantunnya. Orang kuku beli tenggiri pergi ke Moro sama Cek Esa. Hidup kini merasa sepi setiap hari radio berdesah. Alalala, semoga cepat pulih listrik di sana ya. Oke lah kalau begitu lanjut lagi ya. Hana terima penelpon selanjutnya 43351. Rentak Melayu jom hebohkan.
2: Rentak Melayu jom hebohkan bersama Hana Kiu-Kiu.
1: Yes, ada Kak Kiu-Kiu ku ya.
2: Apa kabar?
1: Kabar sehat.
2: Di sana?
1: Hana kabarnya sehat. Kak gimana, sekeluarga sehat tidak?
2: Alhamdulillah sehat ya Kak, hari ini sekeluarga. Wih. Begitu juga keluarga Hana sama baby yang kecil ya.
1: Iya, Kak Sarina kemana aja nih? Hari ini kemana aja?
2: Oh, hari ini nanti malam habis maghrib ada acara sayang Kyo.
1: Oh, acara apa tuh?
2: Acara ini orang Melayu, kami suruh dipakai baju Melayu semua.
1: Iyalah kalau
2: habis
1: begitu.
2: Maghrib mau ke sana acaranya kan habis Isya sayang Kyo.
1: Oh, gitu. Ya udahlah, yang penting kalau mingguannya ada kegiatan ya.
2: Ada. Kalau sempat nanti pulang cepat dapatlah karaoke kalau enggak. Liput dulu.
1: Oh, udah langsung diplot ya.
2: Gitulah Kak Sarina mencuri waktu.
1: Iya.
2: Hatimu.
1: Wow, kalau ada yang mencuri udah beda lagi tuh ya.
2: Bukan main lagi, main bukan. Pantun,
1: sila.
2: Nak balas pantun Mak Kun tadi.
1: Boleh, sila.
2: Semoga Mak Kun dengar. RRI digital di mana aja tuh bisa dengar Mak Kun. Mak Kun nak cari RRI mana bisa boleh masuk.
1: Ih, tahu aja Kak Sarina ya.
2: Wah, Kak Sarina sering terbang-terbang juga RRI digital.
1: Mantap ya, kadang ke Norway, kadang-kadang ke Singapura. Nah, sekarang lagi di Batam ya.
2: Cuma tidak punya sayap aja.
1: Oke, sila.
2: Pergi ke kebun memet apanya tadi ya?
1: Buka catatan
2: pergi
1: dulu.
2: Pergi ke kebun memetik sukun.
1: Ewa.
2: Sukun dipetik hanya satu.
1: Ewa.
2: tersanjung Sarinah atas pujian Makkun. Semoga Makkun diberi kesehatan selalu.
1: Amin, cakep tuh pantun ya.
2: Satu lagi sayangnya.
1: Boleh.
2: Mau berkarang mencari kita.
1: Ewa.
2: Dapat satu rebus di belange.
1: Ewa.
2: Karangan pantun Makkun sungguhlah indah. Sungguh sedap telinga mendengar.
1: Asik, mantap tuh pantunnya ya. Dari persiapan loh.
2: Lagu sayang Q.
1: Apa tuh lagunya?
2: Lagu dia dari Ramlah Ram.
1: Ramlah?
2: Ramlah Ram, lagu dia Zapin Yang Hilang.
1: Zapin Yang Hilang, oke, nanti kita temukan yang hilang itu ya.
2: Iya, buatnya Hana sama Tessa sama Ayang Bet, siap selalu sayangnya.
1: Iya, terima kasih.
2: Makin itu, makin sehat aja, makin naik aja.
1: Iya
2: jangan sayangnya.
1: Harus gitu lah.
2: Gemoy, apa ini maksudnya, gemoy-gemoy gitu.
1: Iya, gemoy-gemoy.
2: Bapaknya.
1: Iya.
2: Anak-anak
1: Kiki ya. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Kak Sarina Kiki sudah menemani kita ya. Baiklah, langsung aja anak akan putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Kami akan kembali menemani. Pastikan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kisah Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang panglima yang hebat di Kesultanan Malaka berdasarkan Sulalatus Salatin atau naskah babat raja-raja yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu. Hang Tuah lahir di kampung Sungai Duyung, Malaka. Ayahnya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merdu. Saat muda, Hang Tuah menguasai bidang pelayaran. Ia bersama empat kawannya yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, merantau dan berlayar bersama. Dalam hikayat Hang Tuah tergambar sifat kesatria dan kesetiaan seorang Hang Tuah. Ia dan kawannya yang lahir dari kalangan rakyat jelata bisa berhasil menjadi orang penting dan namanya termasyhur hingga kini. Akhir kisah Hang Tuah ini mengharukan karena kisah persahabatan ini akhirnya bercerai-berai. Awalnya Hang Tuah dipitnah melakukan perzinaan dan kemudian diasingkan.

Tak terasa pendengar, sudah di penghujung waktu. Hana menemani Anda di program acara Rentak Melayu. Tentunya Hana mengucapkan terima kasih untuk Cik dan Puan yang sudah bergabung bersama dengan kami ya, sudah mengirimkan pesan dan juga sudah ngobrol bersama dengan kita dan sudah berbalas pantun bersama di siang hari ini. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya pendengar, dan kita akan mendengarkan pantun-pantun yang fresh ya, masih segar, yang tentunya berbeda setiap harinya di Pro 1 RRI Batam ya. Hana akan menemani Anda nanti di program acara hiburan di Goda di Goyang Dangdut pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nantikan juga sesaat lagi kami akan hadirkan program acara Warta Berita Daerah RRI Batam. Kami akan hadirkan berita-berita terkini di daerah lokal. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Kita berkumpul di Pantai Camar dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.
3: Nah, kegiatannya nanti adalah untuk kita datang ke satu pulau, kemudian kita membuat lomba-lomba Agustus.
1: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Lanut Hang Nadim adakan bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Bakti TNI AU ke-79. Yakesma Kota Batam akan mengadakan ekspedisi kepulauan. Warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 siang bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, dalam rangka menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI AU atau Lanut Hang Nadim bersama Pia Radia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 100 paket sembako di kawasan Pantai Camar Nongsa. Selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
4: Masih dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadim bersama Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga di kawasan Pantai Camar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Jumat. Bantuan diserahkan langsung oleh Komandan Lanut Hang Nadim, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, didampingi oleh Ketua Pia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 Nyonya Angela Indra Lesi. Penyaluran dilakukan secara langsung agar tepat sasaran dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Komandan Lanut Hang Nadim mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat, sekaligus bagian dari semangat Hari Bakti TNI AU yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong.
2: Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita berkumpul di Pantai Camar dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Kita dalam rangka Hari Bakti ini bukan hanya momentum sejarah saja, tapi kita juga berbakti untuk masyarakat. Nah, kegiatan bakti sosial ini adalah komitmen kita sesuai dengan apa yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa TNI harus bisa berbaur dan menyatu dengan masyarakat dan tentunya juga dengan dukungan rekan-rekan yang lain sehingga kita dapat memberikan nilai-nilai yang berguna melalui kepedulian kita dan kebersamaan kita serta persaudaraan untuk semangat saling membantu.
4: Melalui aksi sosial ini, TNI AU ingin terus mempererat hubungan dengan masyarakat di samping menjalankan tugas menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Sementara itu, Lurah Sambau, Raja Zulkarnain mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim karena sudah membantu warga dengan sering melakukan aksi sosial di daerah tersebut.
5: Nama saya Raja Zulkarnain, Lurah Sambau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim yang mana warga kami sangat antusias sekali atas kegiatan bakti sosial pada hari ini. Yang mana memang tiap tahun juga Lanut Hang Nadim itu mengadakan bakti sosial di Teluk Matikan. Dan alhamdulillah kami merasa terbantu sekali dengan ada kegiatan seperti ini. Pokoknya sukses selalu untuk Lanut Hang Nadim.
4: Pelaksanaan bakti sosial ini juga mendapat dukungan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Bank Mandiri, serta sejumlah mitra lainnya. Sinergi tersebut mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Hari Bakti TNI Angkatan Udara diperingati setiap tahun sebagai penghormatan kepada para pahlawan TNI AU, sekaligus momentum memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain bakti sosial, peringatan ini juga diisi dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti donor darah, layanan kesehatan gratis, penghijauan, dan bakti lingkungan. Lanut Hang Nadim berharap kegiatan ini dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Batam resmi menggandeng PT Bank Sumut sebagai mitra baru dalam program subsidi bunga atau margin 0% bagi pelaku UMKM. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS di Aula Engku Hamidah, kantor Wali Kota Batam pada hari Jumat 24 Juli 2026 yang juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada koperasi sehat di Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan pembangunan Batam tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui program pinjaman tanpa bunga atau margin ini, pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan awal hingga 20 juta rupiah tanpa anggunan. Pemko Batam juga berencana meningkatkan plafon pinjaman menjadi 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah agar manfaatnya semakin luas bagi pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim menyebut, Bank Sumut menjadi mitra perbankan ketiga setelah Bank BTN dan BRK Syariah dengan alokasi anggaran program mencapai 3 miliar rupiah. Sementara itu, Bank Sumut menyatakan siap mendukung pembiayaan yang inklusif dan terjangkau bagi UMKM. Pada kesempatan yang sama, Pemko Batam juga memberikan penghargaan kepada 43 koperasi yang memperoleh predikat sehat dan cukup sehat sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola koperasi yang baik. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, meresmikan pemotongan baja perdana proyek Bahtera Haluan Lestari Floating Production Storage and Offloading atau BHL FPSO di PT Saipem Indonesia Karimun Yard, Kabupaten Karimun. Menurutnya, proyek ini menjadi bukti nyata peningkatan kapasitas industri di Kepulauan Riau sekaligus mendukung ketahanan sektor minyak dan gas nasional. Nyanyang mengatakan proyek BHL FPSO maksud kami merupakan tonggak penting dalam pengembangan industri migas karena tidak hanya menghadirkan teknologi modern tetapi juga membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal. Selain itu, proyek ini diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi serta mendorong pertumbuhan industri pendukung di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi proyek-proyek strategis. Nyanyang juga mengapresiasi PT Saipem Indonesia Karimun Yard beserta seluruh mitra yang terlibat, seraya berharap kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan mitra internasional dapat memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai pusat industri energi dan migas yang berdaya saing di tingkat global. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar, Yakesma Kota Batam akan menggelar ekspedisi kepulauan spesial kemerdekaan di Kecamatan Belakang Padang pada 15 Agustus mendatang. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan menghadirkan berbagai aksi sosial sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung sebagai relawan. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Musaki.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Yakesma Kota Batam akan menggelar ekspedisi kepulauan spesial kemerdekaan di Kecamatan Belakang Padang pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan diisi dengan berbagai program sosial, edukasi kesehatan, serta perlombaan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Selama satu hari, relawan akan menggelar berbagai kegiatan sosial dan edukasi, mulai dari penyuluhan kesehatan untuk anak-anak, pemeriksaan kesehatan sederhana, bazar pakai yang layak pakai, hingga lomba-lomba dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan bersama masyarakat setempat. Ketua Unit Layanan Zakat Yakesma Kota Batam, Esa Aditya, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat ikut terlibat sebagai relawan dalam aksi sosial di wilayah kepulauan.
7: Nah, nanti kita akan buat open relawan.
3: Nah, kegiatannya nanti adalah untuk kita datang ke satu pulau, kemudian kita membuat lomba-lomba Agustus, kemudian kita juga akan nanti memberi hadiah gitu kan untuk lomba-lomba dan juga kegiatan sosial lainnya. Contoh yang sering kita lakukan kalau ke pulau itu ada bazar, baju layak pakai, kemudian pemeriksaan kesehatan, kesehatan yang sederhana, misalnya asam urat dan sebagainya. Nah, nanti harapan saya adalah bukan hanya satu kegiatan ini saja, seterusnya nanti insya Allah bisa jadi relawan untuk Yakisma di Kota Batam.
6: Selain memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayah Hinterland. Yakisma menargetkan program ekspedisi kepulauan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak relawan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Adapun pendaftaran relawan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dijadwalkan ditutup pada 31 Juli 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ibn Musaki melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri kami kabarkan untuk Anda pendengar. Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS akan menyalurkan dana sebesar 8,48 juta dolar Singapura yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf pada tahun 2026. Dana tersebut akan diberikan kepada berbagai penerima manfaat seperti masjid, madrasah, organisasi Islam, lembaga amal, serta penerima manfaat lainnya di Singapura maupun luar negeri. Penyaluran ini bertujuan memperkuat lembaga keagamaan, mendukung pendidikan Islam, dan membiayai berbagai program sosial bagi masyarakat. Dari total dana tersebut, 4,5 juta dolar Singapura dialokasikan untuk penerima manfaat di dalam negeri, meningkat 6,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 2,02 juta dolar Singapura akan disalurkan kepada 18 masjid untuk pengembangan infrastruktur dan program masyarakat. Sementara 780 ribu dolar Singapura diberikan kepada 7 madrasah guna mendukung pendidikan Islam. Selain itu, 30 organisasi amal muslim menerima 710 ribu dolar Singapura untuk membantu lansia, keluarga rentan, serta program rehabilitasi dan dukungan sosial. Chief Executive MUIS Kadir Maiden mengatakan, penyaluran dana ini mencerminkan besarnya manfaat wakaf dan kemurahan hati para pewakaf. Menurutnya, setiap dana yang disalurkan merupakan amanah yang harus dijaga agar terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Wakaf sendiri merupakan aset atau harta yang dihibahkan untuk kepentingan agama dan sosial dengan hasil pengelolaannya dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari panjat tebing. Atlet muda panjat tebing Indonesia, Arkana Cikal Damarwulan, mengukir sejarah dengan berhasil menembus babak final nomor boulder U17 pada World Climbing Youth Championship 2026 di Arco, Italia. Hal ini menjadi kali pertama atlet Indonesia mencapai final nomor boulder di ajang dunia kelompok usia. Cika lolos ke final setelah menempati peringkat ke-6 semifinal dengan nilai 69,5. Di babak final, ia finish di posisi ke-7 dengan skor 19,9. Sementara gelar juara diraih atlet Jepang Kazuki Nakata. Pelatih tim Indonesia Amri menyebut pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia kini mulai mampu bersaing di nomor boulder yang selama ini didominasi negara-negara Asia Timur dan Eropa. Selain Cikal, atlet Indonesia Hadan Malik Bak Muhibar juga sukses mempersembahkan medali perak pada nomor speed U19 putra. Keberhasilan ini menunjukkan perkembangan pembinaan panjat tebing Indonesia yang kini tidak hanya kuat di nomor speed tetapi juga mulai kompetitif di nomor lead dan boulder. Prestasi tersebut diharapkan menjadi bekal penting bagi atlet muda merah putih untuk menghadapi kejuaraan dunia di multi-event internasional di masa datang. Berita selanjutnya pendengar dari dunia balap mobil. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton masih menjadi pemegang rekor peraih pole position terbanyak di satu sirkuit dalam sejarah Formula 1. Juara dunia 7 kali itu telah mencatatkan 9 pole position di sirkuit Hungaroring, Hungaria yang hingga kini belum mampu disamai pembalap lain. Selain Hungaroring, Hamilton juga mengoleksi 8 pole position di sirkuit Albert Park, Australia. Catatan tersebut melampaui rekor legend Brazil Ayrton Senna yang meraih 8 pole di Imola serta Michael Schumacher dengan 8 pole di Suzuka, Jepang. Menjelang Grand Prix Hungaria 2026, Formula 1 kembali menegaskan dominasi Hamilton di Hungaroring sebagai salah satu pencapaian paling bersejarah dalam olahraga ini. Meski kini membela Ferrari, Hamilton tetap menjadi salah satu pembalap paling sukses dalam sesi kualifikasi berkat kecepatan satu putarannya yang konsisten. Grand Prix Hungaria sendiri dikenal sebagai salah satu balapan paling menantang di kalender Formula 1 karena karakter sirkuit yang sempit dan minim peluang menyalip. Karena itu, posisi start terdepan atau pole position sering menjadi faktor penting dalam menentukan peluang meraih kemenangan di lintasan Hungaroring. Berita terakhir pendengar dari dunia tenis. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia terus memantangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Fokus latihan saat ini diarahkan pada peningkatan kondisi fisik, penyempurnaan teknik, serta penguatan mental bertanding agar atlet siap menghadapi persaingan dengan negara-negara unggulan Asia. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI turut memantau langsung pemusatan latihan nasional di Jakarta untuk memastikan program berjalan sesuai target. Sebelumnya, tim Merah Putih telah menjalani uji coba internasional di Incheon dan Suncheon, Korea Selatan dan berhasil membawa pulang 3 medali perunggu. Sekretaris Jenderal PP Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya Kusuma mengatakan, semangat dan disiplin atlet terus meningkat. Sementara itu, pelatih kepala sektor putri, Gular Somoyadi, optimis hasil evaluasi dari uji coba di Korea akan menjadi bekal penting untuk meningkatkan akurasi pukulan, strategi permainan, dan performa fisik atlet. Asian Games 2026 akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menunjukkan daya saing di cabang soft tennis. Dengan persiapan yang semakin matang, tim nasional diharapkan mampu bersaing di perebutan medali dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat Asia. Demikian berita olahraga, saya Fajrul Linda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 RRI Batam dan dapatkan informasi resmi di rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Wah, kalau tadi Hana sudah menemani Anda di program acara Rentak Melayu, semoga kali ini Hana menemani Anda dan tidak bosan-bosannya Anda masuk juga ya ke Pro 1 RRI Batam. Dan tentunya kita akan seru-seruan di program acara Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Nah, di program acara ini Anda bisa request lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam ya. Atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai yang jauh di mata tapi dekat di hati. Boleh bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Dan pendengar, tentunya sudah banyak yang ingin bergabung bersama dengan Hana. Kita akan terima dulu ya penelpon pertama, siapakah orang yang akan membuka kebersamaan kita di 463351. Halo, selamat siang, digoda.
1: Tak mau digoda, siang diselamatkan bersama Hana, yes. Penyiar yang paling ditunggu-tunggu.
0: Masa iya sih, ditunggu di mana simpang?
1: Bukan ditunggu di frekuensi RRI Pro 1 Batam.
0: Oh gitu. Banteng Kiu, gimana kabar sehat? Lama loh dengan suaranya.
1: Iya, kabar sehat terus tetap stasiun di Pro 1 Batam. Apalagi semua penyiar-penyiar yang disenangi semua itu.
0: Wih, mantap. Banteng Kiu.
1: Iya.
0: Sebagai pembuka ini, lagu apa yang membuat kita bisa joget-joget bersama nih?
1: Iya, lagu nada suaranya kalau di sebelah kan nyanyi, kalau di sini kan nada suara, kalau ada nada tanpa suara berarti instrumentalia kali.
0: Iya. Jadi nada suaranya apa tuh?
1: Dari Jojon Fit Helen Sparinga, judulnya titik-titik tanda tanya.
0: Jodohnya?
1: Judul tema lagunya titik-titik tanda tanya.
0: Oh, titik-titik tanda tanya.
1: Iya, tapi bukan tanda seru ya, dari Jojon dan Helen Sparinga itu.
0: Oke, Hana coba cari dulu ya.
1: Iya, kalau sama ada apa-apa yang nggak ada di playlist kita itu, nama kan Dangdut Indonesia loh.
0: Asik! Titik-titik tanda tanya, mau salam untuk siapa nih yang paling...
1: Iya, yang mau dikirim itu...
0: Panja-panja hati.
1: Ada super heboh itu... Iya jelas Prabu kan, peramah, suka berbagi uang, berbagi ucapan itu.
0: Wih, Prabu ya.
1: Iya, dia suka berbagi ucapan, berbagi uang, tapi berbagi uang bukan saya, sama anak yatim.
0: Oh gitu, keren dong, iya. Berarti punya hati malaikat ya.
1: Iya, punya hati malaikat, itu dia tuh jiwa sosial itu.
0: Oh mantep lah kalau begitu. Biasanya kan kalau kita ketemu, kebanyakan kan malaikat pencabut nyawa gitu ya. Kalau kita ya, malaikat sesungguhnya
1: ada,
0: ya.
1: Ada malaikat gentayangan sama nama.
0: Aduh, bisa aja ya.
1: Okay. Terus ada pendengar setia juga, itu ada Pak Fauzi ya, bersama Mama Eman ya. Salam saya ditanya oleh Karimon. Mm-hmm. Terus ada gunung bertanya batu kecil, ada Roni.
0: Yeah.
1: Ada Amira di STB ya. Iya.
0: Uh-uh.
1: Terus ada Bang Saiman ya di Tanjung Batu. Mm-hmm. Yang selalu dia kirim uang dengan Raja Elang katanya.
0: Wih, Elang pun menjadi pengirim ya.
1: Iya, menjadi pengirim. Bukan mencari bangsa.
0: Aduh.
1: Untuk Ana selamat bertugas. Untuk RRI Pro 1 Batam dan untuk Indonesia, terima kasih udah ngangkat teleponnya. Ini alhamdulillah tersambung ini. Berkat anak nakal ini, bukan anak soleh, berkat anak nakal.
0: Aduh, kacau sekali. Yalah, ya.
1: Ini ada kerupaan satu, Kak Serina, di Kikiu, di PIU ya.
0: Iya. Okay. Ada lagi kira-kira. Selamat siang juga. Bang, thank you yang sudah bergabung bersama dengan kita membuka kebersamaan ya. Seru sekali kalau dangdutan seperti ini. Jadi bisa menjalin silaturahmi, lalu kita ketawa bersama. Nah, kalau misalnya ada Bang Teng Kiu di belakang Bang Teng Kiu, ada siapa di sana? Kita terima lagi 463351. Halo, selamat siang.
2: Iya, anak panjaitan, Kapten Sambil. Kan kau cakap, kamu Inggeris cakap ada Lady Luck. Lady Luck tu dalam bahasa Melayu. Betul. Kamu ada bawa rezeki wanita lah untuk diri kamu.
0: Amin. Cap, ini sedang lagi ngapain ini?
2: Ini Cap dalam bertugas. Sepan ini ada latihan acara menembak lah. Tapi Cap istirahat sekejap lah. Jadi ada jumpa. Kita rindukan kawan dari India. Jadi kita mau bahasa ibunda kita tu kita teruskan, kan? Okay?
0: Iya ya.
2: Okey.
0: Semangat ya, Cap.
2: Minta lagu You Know My Favorite, or not?
0: Yang mana tu ya?
2: Kalau Monik selalu minta, kalau Cap cakap Monik, kalau Cap tak dapat nanti putarkan minta sama siapa DJ bertugas dia dekat India. Jadi kerana kamu bertugas, Cap minta lagu dia dekat India.
0: Sip, nanti anda putarkan ya.
2: Dan untuk special untuk Monik dan special untuk Hanan Pai Jaitan dan lagi satu untuk special untuk Mak Kun dan Nur Bilkis dan untuk Mak Lina dan lagi satu untuk inilah Sekar Wangi. Tadi dia senggol Captain Sam ke depan tu untuk Captain Sam tu.
0: Captain dengar ya.
2: Terima kasih Captain. Captain Sam wanita dia cakap dia puji Captain Sam ganteng walaupun dia India dalam bantuan tu. Tapi untuk Sekar Wangi Cap dah mula sayang dia seperti keluarga. Sekar Wangi, semoga hidup kamu bahagia. Dan paling special sekali untuk Anang Pai Jaitan.
0: Terima kasih, Cap.
2: Ya, semoga, and I always pray that the God bless you.
0: Okay.
2: And lagi satu, whatever you, apa saja perjuangan hidup cinta setia kamu tu memberkati jodoh kamu sampai hari tua kamu.
0: Amin. Terima kasih untuk doanya ya, Cap.
2: Sampai hari ketua, sampai hari tua kamu, sampai kamu berdua dengan suami kekal jodoh eh.
0: Amin. Ya Cap, terima kasih.
2: Okey.
0: Ya.
2: Dan itu saja nah, dan happy working eh. Selamat bertugas eh.
0: Happy working too.
2: Okey. Okey, bye bye.
0: Okey, ada Kapten Sam, pemuda India ya. Dan tadi ada dari One Thank You dibuka lagi dengan Kapten Sam. Ini dua pendengar berwajah ganteng sudah hadir ya di rumah dengar Anda melalui line telepon pendengar. Dan kira-kira siapakah yang punya rezeki baik begitu ya membuka kebersamaan kita di siang hari ini. Mana tahu ada wanita cantik gitu yang akan bergabung. Hana masih terima 463351. Kita hadirkan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Hana.
0: Wah, akhirnya ya, ternyata wanita cantik betulan yang hadir, Kak Sekar Wangi.
3: Yoi.
0: Kak Sekar Wangi, monitor dari tadi ya?
3: Iya lah, dari tadi konten itu sampai sekarang lah.
0: Ih, mantap kalau gitu. Kak Sekar Wangi mau request lagu apa?
3: Lagunya Goyang Dayung.
0: Goyang Dayung, kenapa Goyang Dayung kita? Kenapa nggak goyang yang lain aja?
3: Lagunya Kapten Sam, lagunya sama Monik ya.
0: Iya, iya, iya, boleh-boleh, nanti Anda putarkan ya.
3: Ya, jangan dekat putar ya, ditunggu loh Hana.
0: Aman, yang penting monitor aja lah kakaknya, Sekarnya ya.
3: Pasti monitor dong.
0: Mantap, oke lah, salamnya, salam cinta untuk siapa nih?
3: Sama buat Hana, selamat siang dan bertugas, pulang hati-hati, semoga selalu.
0: Amin, makasih ya Kak, tentunya.
3: Buatnya Desi, buat Mama Boy, Mak Sopi, Mak Dewi. Buatnya Monik, Bang Andi, buatnya Bang Roni, buatnya Bang Din Buton, buatnya Karahan, Mbak Isa, buatnya Mama Jihan, buatnya Mama Fajar, buatnya Monik Roter ya, buatnya Kak Pinsam,
0: siapa lagi tuh?
3: Buat semua aja lah, buatnya Norma, Bang Ima, kesempatan.
0: Ada lagi?
3: Selamat datang ke
0: sana. Oke.
3: Buat nek kembar juga, nek kembar.
0: Iya.
3: Pokoknya semua bukan mania, pokoknya semua disenggol.
0: Semua disenggol ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya Kak Sekar Wangi.
3: Makasih Horas.
0: Horas, terima kasih Kak Sekar Wangi sudah bergabung. Baiklah, langsung aja lah ya Hana akan putarkan 3 lagu yang sudah di request oleh 3 pendengar membuka kebersamaan kita. Dan pastikan untuk dengarkan Pro 1 RRI Batam karena Hana akan menemani sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan lagu yang sudah di request tadi penelpon pertama kita. Ada Bang Thank You dengan titik-titik tanda tanya.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: have your attention.
1: Lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul Mantap Betul. Nah, kira-kira lagu apa lagi yang ingin Anda dengarkan ya? Karena tadi kita sudah goyang bersama lewat lagu Vita Alfia, Goyang Dayung ya. Kita dayung sama-sama untuk di siang hari ini supaya makin ramai yang masuk ke program acara Digoda Digoyang Dangdut. Nah, kali ini pendengar, Hana akan terima lagi ya penelpon selanjutnya 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, mantul.
1: Mantul.
2: Dengar suara Hana yang kocak-kocak gaya mana? Mantul, tul.
1: Oh, udah ada kawannya ini ya. Apa namanya, Bang McDonald? Kalau Bang McDonald kan kukuruyuk kan? Kalau kasar, kasarina, iya mantul tul tul.
2: Mantul, mantap betul. Pro satu yang selalu di hati yang ditunggu-tunggu.
1: Mau bukan main, mainnya di luar ya.
2: Tiga negara, apalagi Hana yang siaran, cetar-cetir suaranya.
1: Oh, bukan dari main.
2: Dari pro 2 sampai ke pro satu, sampailah punya anak satu, sampai punya anak dua besok. Insyaallah. Jangan dirubah suara matama itu.
1: Pasti Kak Sarina. Kak Sarina juga monitor ya.
2: Monitor dong.
1: Setiap harinya kemanapun pergi harus ada RRI ya.
2: Iya.
1: Mantap Kak Sarina, mau lagu apa kita biar berjoget? Nah,
2: tadi lagunya Raja Elang ada syairnya dari Helen Sparingga mengatakan serigala berbulu domba.
1: Widih, berat.
2: Katanya lagu tadi Kak Sarina nyimak loh.
1: Oh, bukan main ya.
2: Sarina nak request lagu dari Maisaka.
1: Maisaka yang mana?
2: Serigala berbulu domba.
1: Walah, serigala berbulu domba ya. Oke, nanti Anda coba cari ya.
2: Nah, cuaca ini serigalanya gaya.
1: Aduh, kalau ingat serigala berbulu domba jadi ingat. Oh iya.
2: Boleh, boleh. Salam sedikit ya sayang ya.
1: Iya, untuk siapa tuh?
2: Buatnya Hana sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur, lancar rezeki Hana, lancar juga rezeki ayang beb Hana.
1: Amin.
2: Semoga anak yang ya, semoga si kecilnya bertambah cerdas dan pinter seperti ibu dan ayahnya tuh.
1: Amin.
2: Main lagi kacamatanya itu tante meminjam loh.
1: Boleh.
2: Sana.
1: Boleh. Nanti kita kasih ya. Ada dua, satu warna hitam, satu warna coklat. Tante mau yang mana?
2: Coklat aja dah umur gini.
1: Gak muat juga bilang.
2: Pimping. Kak Sarina ini suka mengintip dan mengintai kita orang Melayu.
1: Oh, bukan main ya.
2: Sering Kak Sarina ngintai-ngintai.
1: Sampai ya, komen-komen ya, kita ya. Lanjut.
2: Ini buat Tengku Ardiansa, makasih senggolannya. Mas Prabu juga masuk.
1: Iya.
2: Yeah. Jangan dimasuk di Pro 1 Tanjung Pinang ini.
1: Oh, gitu.
2: Apalagi dia kan lagi di Tanjung Pinang ini.
1: Oh, melalang buana terus ya.
2: Oh, dia kalau di Tanjung Pinang itu nginapnya di ini dia di
1: dimana?
2: Sungai Jang.
1: Sumojang.
2: Sungai, ada nama tempatnya Sungai Jang.
1: Oh, Oh, alah. Pikir nama apa?
2: Mas Prabu itu suka terbang-terbang juga dia tanpa sayang.
1: Iya, yang penting terbangnya kakinya tetap di darat ya.
2: Lanjut. Buat Bang Haji, Pak Tohat, buat Mak Kun, siap selalu Mak Kun. Buat Nenek Sakira, Nenek Nazwa, Cik Hasna, buat siapa lah ya nak de Kak Sarina ni yang single Kak Sarina. Buatnya Pak Kumi, sekeluarga siap selalu. Buatnya
1: gitu.
2: Pak Tok Ci,
1: ya.
2: Buatnya siapa yang satu tuh Tok Ci?
1: Siapa tuh?
2: Buat Kak Ani Roma ya, siap selalu sekeluarga. Buat Saraha, Mama Jehan, Kak Mastura. Kalau nak disalam, nak di absen penuh besok 3-5 hari tak habis-habis sana.
1: Habis pulsa yang ada ya.
2: Kak Sarina tuh selalu di hati Kak Sarina. Maaf aja tak ada senggol ya.
1: Iya.
2: Makasih anak kio-kio atas waktunya ya. Makasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga, sehat selalu Kak Sarina dan keluarga. ceria sekali suaranya ya. Semoga membuat yang mendengarkan ini ingin bergabung juga ke Pro 1 RRI Batam. Di belakang Kak Sarina kita terima lagi panel 3351. Halo, selamat siang.
0: Siang kembali mantutu berdiri.
1: Yes, mantap betul. Baru disenggol langsung masuk ya Bang McDonald ya. Kabar sehat?
0: Alhamdulillah. Nah,
1: oi, apa tuh?
0: Yang saya kata mau bagi-bagi anak yatim, yang kan memberi anak yatim, tuh diri sendiri aja mak, hati-hati mak. Kalau minta apa, minta pulsa, minta kuota jangan, dijanji jangan ya.
1: Kenapa tuh?
0: Kalau kepala kata si ayah yang tadi ayah anak yatim bilang. Nah, ada ayah nama itu, ayah dari itu.
1: Oh gitu.
0: Bilang memberi anak yatim, kata ada kan? Ayah kan?
1: Ya ya ya.
0: Okay. Saya minta lagu.
1: Lagu apa?
0: Ada suara yang sedang aja. Saya minta apanya ya? Sedang ya. Yes. Minta sayapnya aja lah terbang.
1: Gak bagian dada aja ya. Ayam dong kalau gitu ya kan?
0: Ayam. Chicken night.
1: Chicken. Okay lah bang. Salam untuk siapa nih kira-kira?
0: Salam. Pertama untuk Ana dan si kecil,
1: aman
0: dan sehat ya.
1: Amin.
0: Dan
1: terima kasih Ferry.
0: Buatnya Katem Sam Kumar, buat kakak Siti di Bedu, buat Moni tadi.
1: Ya.
0: Sekarang selalu wangi, ngingi wangi.
1: Ada buat ngingi
0: Astana,
1: ya.
0: Iya, ngingi dia. Yoi dia. Buat Siti Abang Cik Asana di Malaysia sana.
1: Ya.
0: Uni Desi, tak lupa Uni Buton. Yang sana apa buatnya itu apa? Karena tadi itu nenek Shakira ya.
1: Shakira ya.
0: Nenek Shakira. Tak lupa nenek kakakku nenek yang cantik nenek kembar Kak Ida. Buatnya Cik Arun. Oh Cik Arun dan Bunda.
1: Ya.
0: Arun ya. Kak Pa boleh Pa. Itu tadi Putar Rangsang. Tak lupa Mak Jamila. Juliana. Leni dan itu mengaji gemoy ya.
1: Yeah.
0: Iman yang si buatnya tu udang gala Ani Oma Ana tak lupa buat saudara anak saudara kita Boru Arab di Pekanbaru. Itu orangnya imut tu nak.
1: Mana suaranya imut-imut, wajahnya imut-imut juga ya.
0: Iya, imut ya. Kalau jumpa saya amit-amit dia deh.
1: Bercanda ya.
0: Lalu Pak Ika Jambi ya.
1: Iya.
0: Satu jagat tu semua lah ya.
1: Oke, itu aja bang.
0: Kasih nak. Aku ucapkan mulai di godang.
1: Oke. Terima kasih Bang McDonald dengan ciri khasnya ya, ada kukuruyuknya sebagai pembuka dan penutup. Baik, di belakang Bang McDonald ada siapa di sana? Hana terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat sore, halo.
3: Halo, Digoyang Dangdut.
1: Digoyang Dangdut. Mantul, ini dengan siapa ini kalau boleh tahu?
3: Pendatang baru, Hana.
1: Pendatang baru, pendengar lama kah?
3: Iya betul sekali Udin Buton Hana.
1: Oh Bang Udin Buton, gimana kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah, gimana kabarnya Hana?
1: Hana juga sehat. Di sana hujan, panas, gerimis?
3: Mendung.
1: Mendung sama lah, kalau di sini juga begitu. Lagi musim apa di Buton Bang? Musim apa? Durian kah? Cempedak kah?
3: Cempedak.
1: Cempedak ya? Oh sama juga ternyata. Tapi jangan sampai kebanyakan makan cempedak ya, nanti kayak Kak ini lagi, Kak Norma. Sakit perut. Halo Bang.
3: Lagunya.
1: Kenapa suaranya terputus-putus?
3: Putus?
1: Iya. Coba pindah posisi sedikit dulu Bang. Iya.
3: Jaringan mungkin.
1: Okay. Udah mulai kok. Udah mulai jernih. Lagu apa?
3: Pengemis Cinta.
1: Pengemis Cinta.
3: Dari Joni Iskandar.
1: Okay, boleh nanti anak akan putarkan ya. Silakan salamnya tuh siapa nih Bang?
3: Salam pertama untuk anak sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, terima kasih Bang. Lanjut untuk siapa lagi?
3: Dedenya udah masuk TK.
1: Udah langsung kuliah.
3: Aduh.
1: Cepat kan?
3: Oke, salamnya pertama untuk anda siapa juga ya? Ada Putri Cantik, Mbak Ika juga. Kara juga Kak Mas Tura juga Kak Jamila siapa juga Kak Jamila Pamur
1: Iya.
3: Bang Polisi juga, Bang Nurjai juga, Bang Iman, Kak Mas Lidar, Kak Norma, Mama Leni, Bang Mahis.
1: Iya.
3: Ada siapa juga ya? Kak Ani juga, Mama Fajar, Sukarwani. Ada juga siapa? Kamila, Mama Leni.
1: Iya.
3: Pak Dato, Mama Mia juga. Ada siapa juga? Mama Dewi, Bang Rod. Kak Ana juga, Bang Aji juga. Ada juga siapa? Kak Puspa. Ada siapa? Pak Nurmi.
1: Iya.
3: Dekar juga, Bang Andi, Pala. Bang Reza Putra juga, Nekaring, Bang Gala. Ada siapa juga? Pak Puspa juga tadi, Bang Saima, Kak Gilang juga 1, 2, 3.
1: Iya.
3: Juga di Merchant juga, pokoknya satu untuk semua, semuanya aja.
1: Oke, kalau begitu, ya, terima kasih ya Bang.
3: Spesial boleh?
1: Spesial untuk siapa tuh?
3: Untuk Hana yang cantik.
1: Asik. Spesialnya diterima ya, dibalikkan lagi.
3: Terkejut.
1: Iyalah Bang Udin, terima kasih, sehat selalu ya sudah bergabung Pro Satu Era di Batam. Oras. Baik, ada Bang Udin Buton sudah bergabung bersama dengan kita. Wah, ini tampaknya sudah banyak lagu yang mengantri. Langsung aja lah ya, Hana akan putarkan lagu pilihan Anda. Kali ini ada Serigala Berbulu Domba.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Dan baru saja dibuka dengan satu lagu dari Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta ya. Karena kalau namanya cinta pasti gak ada namanya pengemis, tapi kasih yang ada, asik. Nah, pendengar, lagu yang baru aja kita dengarkan ini membawa kita ke menit 33 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan Hana menemani Anda sampai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kali ini Hana akan terima lagi penelpon yang akan bergabung di 463351. Ada siapa di sana? Selamat siang, Digoda, Digoyang Dangdut.
1: Digoda, Digoyang Dangdut bersama Hanaku.
0: Yes, ada Kak Moni kembali hadir.
1: Iya, yang ke-10 kalinya.
0: Gak apa-apa, yang penting kan seru-seruan. Berarti rezeki iya. Kak mantep.
1: Iya, betul.
0: Bisa bergabung.
1: Hana minta lagu lah, Hana.
0: Apa tuh lagunya?
1: Monik meminta lagu asik-asik kesukaannya Kak Tensan Pemuda India dari Ayu Ting Ting, boleh?
0: Oke, boleh, asik-asik ya.
1: Ya, asik-asik lah, kita kan asik lah.
0: Asik, pasti harus asik lah supaya rame ya kan. Oke, silakan salam-salamnya. Spesial untuk siapa?
1: Oke, salamnya yang pertama buat Nyahana yang bertugas. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam khususnya buat Kak Tensam Pemuda India, Mak Siti. Terus salamnya buat Koko Ayam, Kak Seter Wangi-Wangiku sepanjang hari.
0: Iya.
1: Kak Mas Tura, Kak Mas Didar, Pak Ngam bersama Bunda ya. Ada Pak Haji Kemoy, Pak Alang, Udang Gala.
0: Iya.
1: Yeah. Ewa bersama istrinya yang tersayang, Mama Juraidah. Amin. Yeah. Mama Lina, Kak Pa, Nenek Kembar, Grup Mama Nano, Putra Rangkong, Unidesi, Rahma, yang cantik betul orangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Diana, Mak Jamila, Saiman, Puspa, Pak Kumis ya, Anak.
0: Ya.
1: Yeah. Terus ada Pak Usu Amri atau nikah kawin bersama istri, Kak Aisyah, Kak Ani, terus Mama Azi, Mak Dil, Mak Boy, Mama Fajar, Bang Iman.
0: Okelah.
1: Ana, terima kasih atas waktunya. Hora.
0: Terima kasih Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Lanjut lagi, Hana terima lagi penelpon di 463351. Selamat siang, halo.
2: Siang kembali, halo.
0: Iya, ada Nek Peggy.
2: Sehat,
0: Hana sehat. Nek Peggy gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Hana.
0: Udah makan siang tadi?
2: Udah, nunggu anak masak, tak mau.
0: Bukan gak mau, tapi belum ke pasar. Belum ada barang-barang kita yang mau dimasak ini.
2: Oh gitu ya.
0: Nek Peggy.
2: Ya?
0: Sedang ngapain?
2: Lagi mikirin dirimu.
0: Aduh, Hana dipikirin, nanti pusing.
2: Was-was.
0: Oke lah, Nek Peggy mau request lagu dulu?
2: Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
2: Nada-nada.
0: Nada-nada, nada-nada apa ini? Nada-nada dering? Nada sayang?
2: Nada-nada mikirin dirimu.
0: Aduh. Oke lah, silakan. Mau salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salam

0: sosialnya?
1: Iya, untuk siapa tuh? Nek Peggy.
0: Untuk anak-anak semuanya yang lagi pada mendengar ya, di mana berada. Ayo ucapkan selamat siang Hana, selamat tugas, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Hana.
1: Amin.
0: Pulang nanti kejarin cahaya matamu.
1: Iya, dengan apa itu Nek Peggy?
0: Dengan cahaya matamu, pulang nanti abis sampai ke rumah.
1: Iya betul, oke lanjut.
0: Untuk Bulik Pak ya.
1: Iya.
0: Puspa. Sekar Mama Nia, Mak Dio, Alfi,
1: ya,
0: Bube,
1: ya,
0: Mas Midar, Mas Tura, mana suara-suara tak pakai muncul-muncul.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Jamila, Siti Jamila juga. Untuk itu sama, untuk Putri Cantik. Untuk Besi juga. Dan untuk semua aja dah yang akan bergabung nanti sama Hana ya.
1: Oke, itu aja.
0: Semuanya selamat beristirahat, semoga bahagia selalu, ceria selalu menghadapi hari mendung sekarang ini.
1: Oke.
0: Di mana berada?
1: Oke, itu aja, Nek.
0: Untuk Hana hati-hati pulangnya tuh, jaga dirimu dengan baik. Baik, Hana.
1: Iya, terima kasih Nek Peggy, sehat selalu ya. Salam untuk keluarga di sana.
0: Sendiri sudah makan kah belum dirimu Hana?
1: Iya.
0: Udah makan kah belum dirimu?
1: Hana sudah. Belum yang ketiga kali dan keempat kali.
0: Walah cuma makan sendiri, tidak bersama.
1: Iya ya, oke oke. Nantilah ada waktu ya.
0: Oke Hana, bye bye.
1: Bye bye. Terima kasih Nek Peggy sudah bergabung bersama dengan kita ya. Hana bacakan dulu yang ada di WhatsApp, ini sudah semakin ramai. Ada Bang Saiman yang request lagu yang senang-senang saja. Salamnya Kapten Sam, Monik, Nek Kembar, Nek Fajar, Sarina QQ, Sakira, Sekarwangi, Mas Prabu, dan semua yang pendengar Prosat Era di Batam ya. Ada Ci Esna juga request lagu, katanya Mengejar Badai. Kok badai dikejar ya? Tapi itu cuma lagu yang nanti Hana akan putarkan. Oke, katanya salam buat Monik dan Teni, Mas Lidar, Lukas Wulan, Sarina, Kak Pa, Kapten Syam, Pak Ci, Mustafa, Mas Prabu, dan untuk pendengar Pro 1 RR Batam. Lanjut lagi Hana bacakan, ada Kak Siti Romlah ya yang request lagu Meleleh Bahagia Valen dan Mila. Salamnya untuk semua fans RRI Batam. Kalau masih ada waktu nanti Bu Siti Romlah nanti Hana akan putarkan ya. Lanjut ada Yani di Seberas, katanya titip salam buat Kinara Sua, Ima Ajes, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar. Ada Kak Jamila di Penyala yang request ini. Oh requestannya gak ada, tapi salamnya banyak sekali. Anda Kak Nirmala, Kak Fat, Jamila, Kak Fah, Siti Jamila, Nek Peggy, Nek Karin, Kak Aswa, Nek Kembar, Mama Dewi, Mama Azim, Mama Fajar, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Baiklah, langsung aja Hana akan hadirkan dulu nih beberapa lagu yang sudah di request ya, yang membuat kita jadi asik mengasikkan diri. Ada Ayu Tinting dengan Sik Asik.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Terima kasih pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Wah, ternyata ya kita sudah di penghujung waktu untuk di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Dan tadi Hana sudah memutarkan beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Nah, Hana bacakan secara tuntas dulu ya yang ada di WhatsApp. Ada Mama Bornas, katanya lagunya Terserah, Horas, dan Salam Kenal. Salam Kenal juga ya untuk Mama Bornas, sehat selalu untuk keluarga di sana. Ada juga dari Kak Sarina. Oh, Han salah lagunya. Nantilah ya, diubah lagi boleh di edisi selanjutnya. Terima kasih Kak Sarina. Ada juga Kak Jamila di Penyalai ya. Katanya di Penyalai berdesah juga radionya. Nah, nih Mak Jamila pakai digital katanya. Wah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita. Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya Pro 1 RRI Batam dan juga di line teleponnya Pro 1 RRI Batam. Kita akan ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya, dan di Batam sore hari ini nanti akan ditemani bersama dengan penyiar selanjutnya Ardo. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Oh. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra, ayat 7.

kisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana baginda, saya cuma bilang saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jenjen tersenlice, pemenang yang sesungguhnya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.
1: Terima kasih berdengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pekanbaru untuk mendengarkan lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

merekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai Perkumpulan Para Penyanyi dan Seniman Alumni Bintang Radio. Inilah berita Kopi Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Kopi Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru, Femia Siovani, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat Badan Layanan Umum Daerah BLUD untuk memperkuat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kapasitas layanan kesehatan setelah selesainya pembenahan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SM Haryanto mengatakan berbagai ruang perawatan di RSUD kini telah direnovasi sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Namun peningkatan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan agar pelayanan dapat berjalan optimal. PLT Gubernur menjelaskan kebutuhan tenaga perawat menjadi salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Riau akan segera membuka penerimaan tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
2: Insya Allah untuk minggu depan sudah diumumkan di Kementerian Media Sosial.
1: Pembukaan rekrutmen tenaga perawat ini mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Ariesta yang menyambut baik adanya penambahan tenaga perawat di RSUD karena dirinya menilai dapat mempercepat dalam pemberian layanan kepada pasien.
3: Bagus ya ini kebijakannya, jadi SDM-nya jadi lebih banyak, jadi banyak yang bantu di RSUD juga, jadi masyarakat lebih cepat tertangani juga.
1: Ariesta mengharapkan penambahan tenaga kesehatan tersebut mampu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas rumah sakit yang telah dibenahi, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI AU atau Lanut Hang Nadim bersama dengan Tia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 100 paket sembako di kawasan Pantai Camar Nongsa. Berikut laporan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
4: Masih dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadim bersama Tia Ardia Garini Cabang 22 Daerah 1 menggelar bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga di kawasan Pantai Camar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Jumat. Penyaluran dilakukan secara langsung agar tepat sasaran dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Komandan Lanut Hang Nadim, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
5: Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita berkumpul di Pantai Camar dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Kita dalam rangka hari bakti ini bukan hanya momentum sejarah saja, tapi kita juga berbakti untuk masyarakat. Nah, kegiatan bakti sosial ini adalah komitmen kita sesuai dengan apa yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa TNI harus bisa berbaur dan menyatu dengan masyarakat dan tentunya juga dengan dukungan rekan-rekan yang lain sehingga kita dapat memberikan nilai-nilai yang berguna melalui kepedulian kita dan kebersamaan kita serta persaudaraan untuk semangat saling membantu.
4: Sementara itu, Lurah Sambau, Raja Zulkarnain, mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim karena sudah membantu warga dengan sering melakukan aksi sosial di daerah tersebut.
6: Nama saya Raja Zulkarnain, Lurah Sambau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lanut Hang Nadim yang mana warga kami sangat antusias sekali atas kegiatan bakti sosial pada hari ini. Yang mana memang tiap tahun juga Lanut Hang Nadim itu mengadakan bakti sosial di Trumatikan. Dan alhamdulillah kami merasa terbantu sekali dengan ada kegiatan seperti ini. Pokoknya sukses selalu untuk Lanut Hang Nadim.
4: Pelaksanaan bakti sosial ini juga mendapat dukungan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Bank Mandiri, serta sejumlah mitra lainnya. Sinergi tersebut mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Lanut Hang Nadim berharap kegiatan ini dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Thank you. Pendengar, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBR TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai Perkumpulan Para Penyanyi dan Seniman Alumni Bintang Radio. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang, Hans Primananda.
7: Martin Suhendri dipercaya memimpin Ikatan Keluarga Alumni BRTP Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan. Kepengurusan BRTP pertama di Indonesia ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar sesama alumni sekaligus menghidupkan kembali peran Bintang Radio sebagai wadah pembinaan talenta seni dan budaya di ranah Minang. Dalam sambutannya, Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPPRRI, Jonas Markus Tululereu mengatakan, alumni Bintang Radio merupakan bagian penting dari perjalanan panjang RRI dalam melahirkan penyanyi dan seniman berbakat di Indonesia. Karena itu IKBR TV diharapkan tidak hanya menjadi organisasi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis RRI dalam melestarikan seni musik, membina generasi muda, serta memperkuat ekosistem industri kreatif daerah.
8: Bahagia dan sukacita saya untuk ada di Padang, apalagi kemudian mengukuhkan organisasi yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi Sumatera Barat. Berbicara tentang ajang pencarian bakat, kita harus mengakui bahwa Radio Republik Indonesia adalah pilar utama untuk ajang pencarian bakat yang dimulai sejak tanggal 11 September 1951.
7: Sementara itu, Ketua IKBR TV Sumatera Barat terpilih Martin Suhendri menyatakan komitmennya menjadikan organisasi sebagai rumah bersama bagi seluruh alumni Bintang Radio dan Televisi. Menurutnya, kehadiran BRTV diharapkan menjadi pemantik lahirnya organisasi serupa di seluruh stasiun RRI di Indonesia.
9: Terbentuknya IKBR TV adalah hasil bincang-bincang kita bersama. Kami dibesarkan oleh RRI. Tidak ada seorang bintang radio tanpa lahir di RRI. Memang hanya di RRI, maka kami siap untuk mengabdi dan bersinergi dengan RRI di seluruh Indonesia.
7: Martin Suhendri menambahkan, kolaborasi antar anggota akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan berbagai program seni, pelatihan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan turut dihadiri oleh jajaran RRI, para alumni lintas angkatan, seniman, budayawan, serta tamu undangan. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan, sekaligus memperkuat komitmen untuk menjaga eksistensi Bintang Radio sebagai salah satu ikon pencari bakat yang telah melahirkan banyak penyanyi berprestasi dari Sumatera Barat. Hans Pranganda melaporkan.
0: Penguatan karakter dinilai menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Reporter RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan melaporkan.
10: Penguatan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak serta didik. Karakter yang baik diyakini menjadi bekal utama bagi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan hubungan sosial di lingkungan sekitarnya. Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang, Nika Widya Putri mengatakan pembentukan karakter harus dimulai dari penanaman nilai-nilai religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi lulusan yang diharapkan.
11: Secara keseluruhan ya, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan ya, yang pertama tadi agamanya, religius, terus jujurnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, bagaimana dia mandiri, kerja keras, kreatif, dan peduli dengan sesama, gotong royong, menghargai orang lain.
10: Nika menambahkan, keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembentukan karakter anak. Penguatan karakter juga menjadi perhatian utama melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program tersebut membiasakan peserta didik bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal.
11: Kalau dari sekolah kan kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh kan, cuman bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua. Di setiap grup kelas itu ada grup paguyuban orang tua, dan di situ guru wali kelas akan menyampaikan beberapa program dari sekolah atau dari Kemendikbud biar orang tua bisa mendukung program tersebut.
10: Dia berharap peserta didik tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak yang baik bagi bekal menghadapi masa depan. Menurutnya, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan kemampuannya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Selengkapnya, laporan reporter RRI Ranai Marjani.
13: SLB Negeri 1 Natuna membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu penanganan siswa berkebutuhan khusus, terutama yang menyandang autisme. Kebutuhan tersebut juga ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam mendampingi perkembangan anak di rumah. Hal itu disampaikan oleh Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipulidarni, saat menghadiri forum konsultasi publik FKP yang digelar oleh RSUD Natuna belum lama ini. Menurutnya, pendampingan psikolog sangat penting karena jumlah siswa dengan autisme terus membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Raja Ipulidarni mengatakan, kehadiran psikolog tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga bagi orang tua yang masih memerlukan edukasi mengenai pola asuh anak berkebutuhan khusus. Dengan pendampingan yang berkelanjutan diharapkan perkembangan anak dapat lebih optimal.
14: Dan psikolog yang

0: harapan tersebut, RSUD Natuna menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau dunia pendidikan. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna Julian Sah mengatakan pihaknya akan segera menjajaki kerjasama dengan pihak sekolah. Fokus kerjasama itu salah satunya adalah penyediaan layanan pendampingan psikolog sesuai kebutuhan siswa dan orang tua.
1: Punya kerjasama ini, Bu.

0: Melalui sinergi antara RSUD Natuna dan SLB Negeri 1 Natuna, diharapkan layanan psikolog dapat semakin mudah diakses oleh siswa dan keluarga. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
1: Perkembangan teknologi digital mengubah pola bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis. Konsep pre-order dan pemasaran melalui media sosial kini menjadi strategi bisnis yang semakin banyak diterapkan oleh UMKM. Berikut laporan reporter RRI SP Bengkalis, Nur Fitriani.
2: Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridonusa menilai digitalisasi telah mengubah cara pelaku UMKM menjalankan usahanya. Menurutnya, saat ini banyak UMKM yang menggunakan sistem pre-order atau PO melalui Instagram, Facebook, hingga Google Business. Dukungan ekosistem digital seperti layanan ojek online juga memudahkan proses distribusi produk kepada konsumen.
3: Sekarang ini UMKM-nya mulai mandiri nih. Karena udah banyak kan contoh-contoh UMKM-UMKM sebelumnya yang sudah berhasil dalam digitalisasi. Makanya sekarang ini kalau kita lihat, bahkan di Bengkalis sendiri, itu banyak sekali UMKM-UMKM yang sistemnya PO. Nah itu sebenarnya kan pre-order itu kan sebenarnya konsepnya digitalisasi. Dia jualan di Instagram, dia jualan di Facebook, dia misalkan ada Google Business-nya, terus didukung juga dengan ekosistem digital. Ada ojek online sekarang kan di Bengkalis kan yang bisa antar jemput dan lain sebagainya. Jadi bisnis sekarang sudah mulai ke arah digital.
2: Ridho menambahkan, pemanfaatan platform digital memberikan peluang bagi UMKM untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan jangkauan pemasaran. Warga Bengkalis, Agus, mengaku kini lebih memilih membeli produk UMKM secara online karena lebih praktis dan produk dapat diantar langsung ke rumah.
4: Kalau belanja online kan lebih mudah, tinggal tengok produk di media sosial tu, pesan, lepas tu diantarlah ke rumah. Sekaligus kita bisa membantu dan mendukung UMKM lokal lah.
2: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan merampungkan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan. Berikut laporan reporter RRI Ranai, Analia Widi.
5: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah menyelesaikan program penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance GSG dan manajemen risiko melalui pendampingan konsultan selama 3 bulan terakhir sejak Mei hingga Juli 2026. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu mengelola risiko secara efektif dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan penerapan GSG menjadi bagian penting dalam transformasi perusahaan. Menurutnya, selama hampir 19 tahun, sebagian besar proses administrasi, keuangan, dan operasional masih dilakukan secara manual. Karena itu, Perumda mulai menerapkan sistem digitalisasi sebagai bagian dari implementasi GSG agar pengelolaan perusahaan lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
6: Saya menggandeng konsultan agar betul-betul GCG ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Artinya, untuk menuju suatu perusahaan yang bagus, saya tidak menunggu fasilitasnya bagus.
5: Sementara itu, konsultan GSG dan manajemen risiko Yopi Agustian menjelaskan bahwa penerapan GSG bertujuan untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai koridor tata kelola yang baik. Dan menurutnya, untuk progres telah mencapai 70 hingga 75%.
7: Maka itu selama 3 bulan ini, per Mei sampai dengan Juli 2026 ini, kami sebagai konsultan melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan agar GCG dan manajemen risiko itu berjalan sebagaimana seharusnya.
8: Selama proses pendampingan dari informasi yang diperoleh RRI, seluruh pegawai mendapatkan pembinaan dan pelatihan intensif, sehingga kini dinilai telah mampu menerapkan prinsip-prinsip GSG secara mandiri. Sementara konsultan hanya melakukan pengawasan dari jarak jauh. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik eksportir maupun importir, Bea dan Cukai Bengkalis luncurkan aplikasi Sinona Muda. Peluncuran awal dilakukan bersama para pengusaha di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal, melaporkan.
9: Kantor Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis resmi melaksanakan soft launching aplikasi Sinona Muda, sistem non angkutan multimoda sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah proses administrasi ekspor dan impor. Peluncuran yang digelar di kantor Bea dan Cukai Bengkalis tersebut juga disaksikan

0: kehadiran Sinona Muda akan mengurangi intensitas penggunaan jasa datang ke kantor bea dan cukai. Jika sebelumnya proses administrasi masih banyak dilakukan melalui surat elektronik melalui email, kini seluruh tahapan dapat dilakukan melalui aplikasi dengan sistem pemantauan yang lebih transparan.
1: Ya, yang pasti nanti akan mengurangi intensitas dari pengguna jasa untuk datang ke kantor gitu ya, dan juga akan lebih mempermudah, karena kan kalau sekarang cuma pakai email, nanti sudah pakai aplikasi. Kalau dulu nggak bisa memonitor terkait sudah sampai di mana sih gitu ya, progres dari surat permohonan kami, nah nanti sudah bisa dipantau dan nanti ada notifikasinya gitu ya, bahwa oh ini sudah sampai di sini, oh ini sudah selesai dan segala macam seperti itu, Pak.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis Dian Eka Saputra

0: ekspor maupun impor. Ia berharap penyempurnaan aplikasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan sekaligus memberikan kemudahan bagi para importir dan eksportir dalam mengurus berbagai dokumen perizinan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah jadwal penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai kembali dibatalkan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Mentawai dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut memaksa operator kapal menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Febian Syafitra.
3: Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Teluk Bayar Padang, Khairul Alauddin mengatakan, keputusan pembatalan diambil berdasarkan pemantauan kondisi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Menurutnya, angin di perairan Mentawai mencapai kecepatan sekitar 5.

0: penyesuaian jadwal akibat kondisi cuaca.
1: Jadi memang betul, sudah 2 hari ini kapal Mentawai FS tidak berangkat karena cuaca di perairan Mentawai tidak bersahabat. Bahkan kecepatan anginnya sampai dengan 15 knot dan ketinggian gelombang di atas 2 meter. Lalu yang kedua, terkait dengan penyeberangan kapal-kapal SDP di Pelabuhan Bungus juga mengalami perubahan jadwal. 2 hari yang lalu, kapal Gambolo itu sudah berangkat, lalu return to base kembali ke pelabuhan menunggu cuaca bersahabat.
0: Menurut Khairul, KSOB terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi BMKG dan berkoordinasi dengan Cia Bandar serta operator kapal. Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan izin keberangkatan apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Sementara itu, Koordinator Prakirawan dan Analisis BMKG Maritim Truk Bayur Budi Iman Samiaji mengatakan pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk perairan Sumatera Barat dan sekitarnya. Peringatan tersebut dipicu oleh peningkatan kecepatan angin yang berpotensi mencapai 20 knot.
2: Untuk wilayah perairan Sumatera Barat dan sekitarnya, ini karena ada potensi kecepatan angin mencapai 20 knot. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kecepatan angin dan kondisi gelombang. Jadi untuk warning kita ini sampai 27 Juni pukul 19.
0: Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perairan barat dan timur Mentawai merupakan jalur pelayaran yang cukup padat. BMKG memperkirakan potensi cuaca buruk masih berlangsung hingga 27 Juli dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Rebian Syafitra melaporkan.
3: Pendengar, proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan harus dikaji ulang agar tidak mengganggu pariwisata dan nelayan tangkap tradisional. Reporter RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
4: Aktivitas sedimentasi pasir laut ditegaskan agar tidak dilakukan di kawasan wisata maupun sumber mata pencarian utama nelayan. Karena proyek sedimentasi pasir laut memicu kerusakan ekosistem laut dan mengganggu aktivitas nelayan tangkap tradisional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat reses di Kabupaten Bintan mengatakan, pembangunan industri itu memang sebaiknya tidak mengganggu aktivitas pariwisata, sehingga ekosistem tetap terjaga dengan baik dan menarik pelancong untuk berkunjung.
5: Satu daerah itu memiliki potensi pariwisata, itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap pertambahan. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ nah. Ini kan kejadian ke era Jampang, terjadi pariwisatanya, kemudian ada tambang nikel, dan itu pencemaran terhadap lingkungan, dan ekosistem itu menjadi sustainability-nya itu tidak bisa dijamin.
4: Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifatul Sembiring, jika proyek tersebut tetap akan dilaksanakan, sebaiknya hindari lokasi wisata dan spot nelayan. Menyikapi rencana proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, mantan Menteri Kominfo ini meminta agar pembangunannya dipindahkan ke lokasi yang kondisi pulaunya tidak produktif. Dengan demikian tidak akan mengganggu ekosistem laut dan mata pencarian nelayan.
6: Sedimentasi itu hindari tempat-tempat spot pariwisata dan spot-spot nelayan. Nelayannya tidak bersuara dia, tetap lapar dia. Mana ada nelayan kita yang kaya? Kalau menurut saya dikaji ulang lagi lah, pindahkan pulau-pulau yang tidak begitu produktif. Orang mau punya pulau-pulau aja bisa disewain, kita pulau ada segala.
4: Pemerintah pusat diharapkan melakukan pengkajian ulang untuk proyek sedimentasi pasir laut dengan memindahkan ke lokasi yang jauh dari dua titik seperti spot wisata dan lokasi nelayan mencari ikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Informasi terakhir pendengar, Polres Siak masih selidiki penyebab kematian dokter peserta program pendidikan dokter spesialis yang ditemukan tewas di samping RSUD Tengku Rafian. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru Santi Yunas melaporkan.
7: Kasus kematian Alex Christoloris, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS Residen Anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak, sampai saat ini masih menjadi misteri. Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus bekerja untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos Permulais mengatakan penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi hingga membuka handphone korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Untuk membuka password tersebut, handphone korban kemudian dikirim ke laboratorium forensik. Setelah handphone berhasil dibuka, ditemukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi.
8: Dari alat komunikasi tersebut kita temukan beberapa hal dan ada juga beberapa yang tidak bisa kita buka karena menggunakan Face ID, sehingga sudah kita kirimkan hari ini untuk membuka itu ke laboratorium forensik. Dari hasil temuan pemeriksaan handphone tersebut, kita temukan beberapa fakta dan menghadirkan beberapa saksi. Ada dua saksi yang sudah saya konfirmasi secara langsung, yaitu di Maluku, yaitu satu orang bidan dan satu orang adalah dokter. Nah, berkembangnya apa yang kita peroleh di lapangan dari hasil penyelidikan, sehingga kita menentukan ada satu hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu pelaksanaan dengan menggunakan metode psikologis forensik.
7: Sementara itu, istri korban Yuliati menceritakan kronologi saat mengetahui sang suami hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada Selasa 14 Juli 2026.
9: Ini saya dapat lokasi HP-nya Alex dari adiknya, kebetulan abangnya Alex ada polisi, saya bilang begitu. Nah, terus dokter Benny memerintahkan satpam dua orang untuk mencari suami saya titik itu. Nah, ketika satpam pergi, saya balik lagi ke CCTV untuk melihat benar enggak suami saya ada keluar dari RS gitu. Nah, ternyata pas saya lihat di CCTV di jam 18.03 suami saya ada keluar tapi tanpa jas dokter lagi dengan tas di sandal.
7: Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab

Ya, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau pekan depan akan membuka rekrutmen 90 tenaga perawat untuk menambah kekuatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI resmi melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio dan Televisi IKBL TV masa bakti 2026-2031. Martin Suhendri terpilih nahkodai perkumpulan para penyanyi dan seniman alumni Bintang Radio. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 25 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirobutar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, yaitu Febri Adriansyah, yang menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik mantan Presiden Joko Widodo. Namun fakta beredar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu juga Febri menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik Jokowi. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
2: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
1: Sabar dikit, kenapa? Ini masih di jalan, macet tahu. Bentar lagi sampai.
2: Kenapa sih, lama banget.
3: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.

105,1 Pro 1 RF Batam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Batam sore ini. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dari Chrisye yang berjudul Setia, mengantarkan kita pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan ke lagu menarik berikutnya, saya akan memberikan satu informasi menarik tentunya untuk Anda. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa menjaga kebersihan dapur ini tidak hanya cukup dengan mencuci peralatan setelah digunakan, tapi sejumlah perlengkapan dapur juga memiliki masa pakai tertentu dan perlu diganti secara berkala. Karena jika tidak diganti, pendengar, ternyata menjadi tempat berkembangnya bakteri maupun kuman di peralatan makan kita ya. Bahkan juga peralatan yang sudah aus, retak, atau digunakan terlalu lama bisa berpotensi juga untuk mempengaruhi kebersihan makanan dan dapat meningkatkan risiko terkontaminasi terhadap bakteri maupun kuman selain apa sejenis itu, pendengar. Dari kutip dari Better Homes and Gardens, ada 6 peralatan dapur yang sebaiknya rutin diganti agar tetap higienis dan aman untuk Anda gunakan, pendengar. Yang pertama ini talenan, karena talenan merupakan salah satu peralatan yang sering digunakan saat menyiapkan bahan makanan. Baik talenan plastik maupun kayu dapat bertahan lama jika dirawat dengan benar, namun secara ganti talenan juga harus dilakukan apabila permukaannya mulai dipenuhi goresan dalam, retak, atau bahkan juga tidak lagi, karena celah tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri yang sulit dibersihkan. Dan untuk talenan plastik, cuci setiap selesai digunakan. Sementara juga untuk talenan kayu atau bambu, sebaiknya dicuci menggunakan tangan dengan air hangat dan sabun. Lalu berikutnya pendengar, yaitu spons cucian. Karena spons cucian piring ini juga termasuk salah satu benda ya yang paling banyak menyimpan bakteri, karena setiap hari bersentuhan dengan sisa makanan dan tentu saja membawa kelembapan. Meski dapat didesinfeksikan, namun menggunakan larutan pemutih sesuai petunjuk, spons ini juga tetap memiliki masa pakai terbatas. Dan disarankan juga untuk mengganti spons ini tidak hanya menunggu harus berbulan-bulan ya, atau mungkin kita tuh seringnya pendengar menggantinya itu jika memang sudah hancur atau sudah tidak dapat digunakan lagi ya. Ternyata ini juga disarankan setidaknya 2 minggu sekali, atau lebih cepat mungkin jika mulai sudah menimbulkan bau atau berubah warna ya, atau mungkin juga sudah mudah hancur. Dan selanjutnya ini pendengar, yaitu dengan mengganti filter air. Nah, jika menggunakan teko atau dispenser dengan filter air, jangan lupa juga untuk mengganti filternya sesuai rekomendasi produsen. Karena filter yang sudah melewati masa pakai tidak lagi mampu untuk menyaring kotoran dan zat tertentu secara optimal, sehingga juga kualitas air dapat menurun. Lalu pendengar, selanjutnya dengan rutin mengganti botol minum. Nah, botol minum seringkali ini pendengar digunakan kembali secara, bahkan juga ada yang bertahun-tahun ya. Bahkan juga saya sempat membaca bahwa ada kejadian di luar negeri itu, dia memiliki botol yang cukup ternama dan bahannya ini padahal bahan dari bahan stainless ya. Nah, ternyata itu dia

Ya, secara tidak langsung itu menelan apa zat-zat besinya itu pendengar, partikel-partikel besinya yang ada di botol minuman itu, dan ternyata itu udah rapuh lalu tercerna di ke dalam perut ya pendengar. Nah, karena cuci botol setiap hari ini juga termasuk dari bagian tutup dan sedotan yang sering luput dibersihkan, bahkan juga mengganti botol apabila muncul keretakan, perubahan bentuk, atau bau yang tidak hilang meski sudah dicuci, itu sebaiknya sudah harus diganti ya pendengar ya. Jangan dipaksakan, lebih baik kita botol kita yang harga-harga ya murah-murah aja ya, tapi rutin menggantinya dan dilihat juga kualitas untuk penggunaannya seperti apa. Karena botol minum ini juga merupakan ya pasti yang sangat penting ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan lalu dengar selanjutnya itu dengan rutin mengganti lap piring. Nah, lap piring ini yang lembab menjadi tempat idealnya bagi bakteri untuk berkembang biak. Bahkan juga agar kebersihan dapur tetap terjaga, lap piring ini juga dapat diganti atau handuk dapur yang setiap hari dan dicuci menggunakan air panas secara terpisah dari pakaian lainnya. Karena kalau dicuci barengan sama pakaian, mendengar tentu baunya akan menyebar ke pakaian kita. Jadi bukan menghilangkan bau dari situ, hanya berpindah doang, memindahkan ya dari apa bau-bau tidak sedap dari lap piring tersebut. Nah, selanjutnya pendengar yang terakhir yaitu dengan rutin mengganti wadah plastik. Karena wadah plastik ini terutama yang memang dirancang hanya untuk sekali pakai, sebaiknya tidak digunakan secara berulang ya dalam jangka panjang. Dan karena jika wadah plastik ini mulai retak, berubah warna, atau permukaannya tergores, segera diganti lebih baik pendengar. Dan plastik yang telah rusak ini juga berpotensi untuk melepaskan zat kimia ke dalam makanan, terutama saat digunakan untuk menyimpan makanan panas. Waduh, nah ini sering banget ya kita gunakan ya pendengar ya. Karena kita kadang beli gorengan itu dibungkusnya pakai apa? Gorengan panas itu dibungkus pakai plastik ya. Dan dengan mengganti peralatan dapur secara berkala ini tentunya juga, dan merawat yang benar, kebersihan area memasak juga dapat lebih terjaga. Bahkan juga langkah sederhana ini tentunya dapat membantu Anda untuk mengurangi risiko kontaminasi bakteri, sekaligus juga menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Batam. Demikian yang informasi saya hadirkan untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya saksikan terus dan dengar akan selalu Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Sedori.
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Beredar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 25 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirputar. Mengawali informasi pertama kita, beredar kasus dugaan perekaman terhadap seorang wisatawan perempuan asal Malaysia di toilet wanita kawasan Pelabuhan Internasional Harbour Bay di Batu Ampar mendapat sorotan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, dan insiden yang viral di media sosial tersebut juga dinilai dapat mencoreng citra Batam sebagai salah satu destinasi wisata internasional. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Setelah berbulan-bulan dikeluhkan pengendara akibat permukaan jalan yang ambles dan bergelombang, BP Batam akhirnya memulai rekonstruksi ruas jalan Gajah Mada di depan Hotel Vista dari arah Simpang Jam menuju Sekupang pada Jumat 24 Juli 2026. Pantauan di lokasi juga pada Jumat sore menunjukkan satu unit alat berat telah disiagakan dan sejumlah pekerja juga mulai melakukan persiapan pembongkaran badan jalan yang mengalami penurunan permukaan hingga membentuk gelombang. Dan diketahui pendengar, kerusakan tersebut yang selama ini kerap memaksa pengendara mengurangi kecepatan demi menghindari risiko kecelakaan maupun kerusakan kendaraan. Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, Dishub Kota Batam mengungkap alasan mengapa juru parkir atau jukir liar yang kembali bermunculan di sejumlah titik sulit diproses secara hukum saat diamankan dalam operasi gabungan dan dibawa ke Polresta Barelang. Petugas tidak menemukan barang bukti berupa uang hasil pungutan maupun karcis parkir. Kondisi tersebut tentunya membuat aparat kepolisian tidak dapat menindaklanjuti kasus tersebut ke ranah hukum. Dan ironisnya, pendengar, meski mengaku bukan jukir resmi, mereka juga tetap mengenakan rompi parkir yang didesain sendiri sehingga memberikan kesan seolah-olah merupakan petugas resmi. Padahal atribut tersebut juga bukan diterbitkan oleh Dishub Kota Batam. Dan demikian, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, deh bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, deh bu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya.

pada kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan

ke dukun, Parmin pergi ke Kiai Diwonokromo dekat dari rumahnya. "Ada apa?" tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. "Saya mohon petunjuk, Pak Kiai." "Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas," kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? "Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat," kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. "La haula wala quwata illa," kata Pak Kiai pelan-pelan. "La wala wala," Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. "Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min?" Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan. Doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. Pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh gusti wolo wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat. Kamu mengeluh. Kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan. Sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ia bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha, itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh gusti wolo wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh gusti wolo wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi,

0: dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sadurunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Ya, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu berikut dari Endang Sukamti, Sampai Jumpa, mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam sore ini. Dan nanti pendengar, di Batam Malam akan ada rekan saya Ariel Arkaldia yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam Malam ini, dan nanti ada program Ruang Rindu. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ardo Sirbuter, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ini ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang aksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah Banua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nia Sutara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nia Sutara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Dan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa juga?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalakar Upacorehang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalakar Upacara, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalakar Upacara ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dapatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamdri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Terus semua kemasa tu RRI Batam dari Tufian yang mencintaimu sampai mati mengantarkan kita ke 54 menit lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk anda di kesempatan malam hari ini dari Batam Indonesia? Saya hadir untuk menemani anda di kesempatan malam yang berbahagia, malam minggu, malam panjang untuk anda dimanapun berada yang mendengarkan siaran kami di 105.1 dan 107.2 FM di wilayah Tanjung Balai Karimun, Murudure, dan juga yang ada di wilayah Singapura, Johor Bahru, dan juga di wilayah Batam dan sekitarnya. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Informasi berkaitan dengan kesehatan, di mana dukungan Rasa Aman akan membantu anak untuk bisa melaporkan kekerasan yang lagi marak ya. Di mana dilansir dari Antara, psikolog klinis anak dan juga remaja Ocha Ananda menyampaikan hubungan hangat dan penuh rasa aman antara anak dengan orang dewasa atau orang tua menjadi salah satu faktor protektif terpenting dalam pencegahan dan juga penanganan kekerasan. Hal ini dikatakan oleh psikolog Ocha, perkembangan dikenal dengan konsep secure attachment, yaitu hubungan yang hangat, responsif, dan penuh rasa aman antara anak dengan pengasuh atau orang dewasa di sekitarnya. Ini akan berpengaruh terhadap informasi-informasi yang dipendam ya. Menurut Ocha, anak-anak bila mengalami kekerasan maupun perundungan, hal pertama yang diperlukan adalah mencari orang dewasa yang dipercaya. Orang tersebut akan dapat berupa orang tua, guru, anggota keluarga, psikolog, ataupun orang dewasa lain yang membuat anak merasa aman untuk bercerita. Langkah melaporkannya, kata Ocha, setelah anak memperoleh perlindungan dan juga dukungan dari orang dewasa yang dipercaya, kasus dapat diteruskan pada pihak yang berwenang sesuai dengan kebutuhan seperti UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak, kepolisian, lembaga bantuan hukum apabila membutuhkan pendampingan hukum ataupun layanan perlindungan anak lainnya. Ocha juga menyampaikan bahwa sejumlah faktor psikologis dan juga perkembangan membuat anak kesulitan mengungkap pengalaman kekerasan. Dalam hal ini, faktor psikologis dan juga perkembangan seperti kemampuan anak untuk memahami, mengolah, dan juga menceritakan pengalaman yang dialami masih berkembang, terlebih ketika pengalaman tersebut bersifat traumatis. Anak seringkali belum mampu memberikan makna atau menyusun kejadian menjadi cerita yang runtut. Tidak jarang mereka hanya menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi lebih pendiam, mudah marah, atau menghindari orang tertentu tanpa mampu menjelaskan. Dan pada sebagian anak, sistem saraf juga dapat masuk di kondisi hipoarousal, yaitu tampak diam, datar, atau seolah tidak bereaksi. Padahal kondisi tersebut bukan berarti anak tidak merasa takut atau tidak terluka, melainkan karena otak sedang berusaha melindungi diri dari situasi yang dianggap sangat mengancam. Akibatnya, ekspresi yang terlihat dari luar tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak. Dan lebih lanjut juga, psikolog Ocha mengatakan bahwa anak cenderung akan memilih diam ketika lingkungan tidak dirasakan sebagai tempat yang aman. Itu sedikit gambaran dan juga informasi untuk anda di Pro 1 RRI Batam, masih bersama Arina Tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat datang semua kamu satu hari Batam. Kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 25 Juli 2026. Diawali dari Batam, di mana Kota Batam kembali mencatat sejarah di sektor industri dengan menjadi tuan rumah di AMPP Phoenix Quantindo Blaster dan juga Painting Competition 2026, di mana kompetisi blasting dan juga painting pertama yang digelar di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di PT Phoenix Quantindo Tanjung Uncang pada hari Sabtu hari ini, dan tidak sekedar mencari peserta terbaik, tetapi juga menjadi langkah strategis menyatukan pelaku industri untuk meningkatkan kualitas pekerja, survival preparation dan juga protective quoting sesuai standar internasional. Informasi kedua, kasus yang melibatkan anak di Kota Batam dan juga wilayah Kepulauan Riau masih menjadi perhatian serius. Hingga Juni 2026, Polda Kepulauan Riau mencatat lebih dari 109 perkara yang melibatkan anak dengan jumlah korban maupun pelaku mencapai 118 orang. Dari total perkara tersebut, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi. Data kepolisian mencatat ada sekitar 38 kasus pencabulan dan 35 kasus persetubuhan terhadap anak, dan sementara sisanya merupakan berbagai tindak pidana lain yang melibatkan anak-anak. Informasi yang terakhir, pemerintah Kota Batam memastikan kebijakan pembebasan pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan juga perkotaan bagi objek pajak dan nilai jual objek pajak hingga 120 juta tidak dipandang sebagai kehilangan pendapatan daerah. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut sebagai intensif fiskal yang sengaja diberikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli kepala badan pendapatan daerah. Kota Batam, Raja Asmansyah mengatakan total intensif fiskal PBB P2 yang dialokasikan berdasarkan penetapan data pada tahun 2026. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda, dan juga untuk mendapatkan informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Terus di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Suami, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin aja, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hei Sony.
1: Hei
0: Sony.
1: Sony.
0: Son.
1: Sini.
0: Son.
1: Ayo sini.
0: Sini. Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh. Dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu lagi. Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Artinya, jarum Cina dan benang sutra bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.
1: Ranu Hitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, benteng lapis tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu hingga tiba di tempat utama. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesak.

Mamiha memiliki pesona yang menakjubkan, seperti Puncak Pusunge. Dari Puncak Pusunge, Anda akan disuguhkan pemandangan kota Tahuna dengan teluknya yang indah. Tak kalah menarik.

bisa mengunjungi Pulau Dakupang dan mendaki. Bukan cuma itu, tapi masih banyak lagi pantai lain yang indah serta menawarkan pesona bawah laut yang cantik. Ada gunung api bawah laut Banua Wuru di Pulau Mahengetang, serta spot-spot indah bawah laut lainnya. Bagi yang suka petualangan dan wisata alami air terjun, Anda bisa mengunjungi Air Terjun Surak Kakewang atau Air Terjun Kadadima, Air Terjun Basau, dan masih banyak pemandangan air terjun lain di Sangiha. Sangiha adalah daerah di Sulawesi Utara, memiliki pemandangan yang indah, menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona mengagumkan.

0: bersama kamu suatu air mata masih di Hasanah Budaya Timur Indonesia. Dari lagu-lagu Timur saya diri untuk Anda, salah satunya di Alef Sing Ada Kabar. Kemudian juga tadi ada Danau Sentani hadir menemani Anda, membawa kita ke 40 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa informasi masih berkaitan dengan tradisi, kemudian juga budaya-budaya yang ada di wilayah Indonesia Timur. Sedikit kita ngulik tentang upacara ada di Papua, di mana Papua adalah salah satu provinsi paling besar yang ada di Indonesia dan terletak di wilayah timur Indonesia. Selain memiliki alam yang melimpah, Papua juga kaya akan kebudayaan serta tradisinya seperti daerah lain di Indonesia. Papua juga dikenal kental dengan adat istiadat turun-temurun serta masih melestarikan tradisinya hingga sampai saat ini. Dan juga beberapa informasi tentang tradisi-tradisi di Papua yang masih terus dijaga sampai saat ini, dan ini memberikan kekayaan dan juga aset dari bangsa Indonesia. Kita akan hadirkan satu filter tentang informasi tradisi unik, itu potong jari di Papua.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Terus semoga mau satu RRI Batam dari Mas Running dengan cinta yang Tuhan pilihkan mengakhiri serangkaian perjumpaan ini di kawasan budaya Indonesia Timur pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama Pro Satu Batam. Setelah kita hadirkan karaoke di daerah akan menemani anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan anda dan terus bergabung bersama Pro Satu RRI Batam yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia. Dan sampai jumpa di khasanah budaya lainnya di perjumpaan yang akan datang. Saya pamit, sampai jumpa dan selamat malam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RW Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 25 Juli 2026. Diawali dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam memperkuat pengawasan keimigrasian di jalur laut melalui operasi gabungan lintas internasi di perairan Sekupang dan Batu Ampar. Dalam operasi tersebut, tim pemeriksa kedua kapal berbendera asing untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian dan mendukung keamanan wilayah-wilayah perbatasan. Informasi kedua, transformasi digital yang dilakukan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI mulai mengubah pola pembelian tiket kapal di Batam. Saat ini sekitar 70% transaksi tiket sudah dilakukan melalui kanal digital sekaligus mempersempit ruang gerak praktek percaloan. Informasi yang terakhir, Singapura masih menjadi investor asing terbesar di kota Batam, Kepulauan Riau sepanjang semester 1 2026. Nilai realisasi investasi mencapai 10,89 triliun rupiah atau sekitar 36,44% dari total investasi yang masuk ke Batam sebesar 29,98 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Reza Kadafi, memastikan dan mengatakan dominasi investasi Singapura mencerminkan kuatnya hubungan ekonomi antara Batam dan negara-negara tetangga. Itu dengan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pos 1 RRI Batam.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RR.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam, tajam yang karang hadir untuk Anda di karaoke di udara malam hari ini bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabar baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang di kesempatan malam hari ini 25 Juli 2026 ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 di line telepon kita live karaoke untuk Anda yang sudah bersiap-siap, sudah latihan satu minggu ya. Mudah-mudahan malam hari ini hadir dengan lagu-lagu pilihan terbaik Anda, dengan suara-suara emas Anda ya. Di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abdul Tamadio Batam Center Indonesia, Pro 1 RRI Batam 105,1 dan 107,2 FM bersama Dijana Aurel Arekaldia di karaoke di udara ya. Oke, langsung kita buka di 463351. Selamat malam, halo-halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini dia, ada Rita Shakira. Kamain lah ya. Kamain, sehat.
1: Peserta pertama
0: ya. Oke, siap. Ada Nini Shakira. Apa malam hari ini nak nyanyi?
1: Kasmaran dari Evita Mala.
0: Kasmaran ya. Oke, kita cari dulu Kasmaran ya. Siap-siap. Ini dia lagu dia. Kasmaran ya. Oke, dari Evita Mala. Oke, siap. Sama Evita Mala ya. Oke, wanita ya. Siap. Oke, kita cek dulu dapatkah. Ini dia Kasmaran dari Evita Mala. Oke, kita cek ya. Siap, siap, siap. Ini Shakira ya, langsung ya.
1: Oke. Masuk kita tahu.
0: Oh, harus dikasih tahu ya. Kalau tak kasih tahu, tak bisa masuk nanti ya.

0: lagi. Terima kasih. Ini Kak Cira. Lagu untuk siapa asmara ini?
1: Adalah
0: untuk seseorang. Sangka untuk banyak orang ya, untuk seseorang ya.
1: Untuk banyak orang.
0: Oke, siap.
1: Oke. Salamnya untuk Arel, semoga sehat selalu. Untuk Jamila di penyalai.
0: Oh, Jamila monitor ya. Oke deh, siap.
1: Monitor. Ya, untuk semuanya lah yang mendengarkan karaoke dangdut malam ini.
0: Oke.
1: Makasih, Arel.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali oleh Nisha Kira dengan Kashmaran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga bisa memantau lewat TikTok Argonar Kalia ya. Oke, di live ya. 463351, silakan di 463351, silakan malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo,
0: Waalaikumsalam, Kak Jamila, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Karena ini
0: berdesah
2: semua, Pak.
0: Berdesah ya. Ini lampu.
2: Saya pakai dongle digital nih.
0: Malam ini baru hidup lampu eh.
2: Ya, saya. Hanya pakai dongle digital ini susah bang, pasti nggak pusing
0: ngejar. Oh iya lah tuh, tak apa-apa. Apa lagi kita kajak Mila malam ni?
2: Oh, malam ni lagu aduh.
0: Hah?
2: Ada ubi ada bata
0: lagu itu ya. Oke, ada ubi. Oke, ada batas ya. Oke, siap, pelan-pelan ya. Saloma lagi jauh lagi ya.
2: Oke. Sambung
0: ya. Kalau tak salah bagulah tuh ya. Oke, siap-siap Kak Jamila.
2: Siap.
0: Ada ubi, ada batas ya. Slow, pelan-pelan. Oke, kita cek ya.

0: Ya. Ada ubi, ada rambutan.
1: Rambutan banyak gitu.
0: Oke, Kak Jamila, lagu ini untuk siapa, silakan.
1: Lagu ini sebenarnya Shakira tadi ya.
0: Oh, Shakira.
1: Muka betul men. Orang penyala ya, amin. Ada penyala dengan tadi, kenapa radio tak boleh bunyi
0: lagi. Itulah, ya, dibalik lagi ya, pemancar kita ya. Insya Allah hari ini dah mulai ya.
1: Tak susulah bagian download digital. Hahaha. Kok ini diapir kan daftar.

0: bergabung. Berlagu Om Jess juga apa kabar, terlangsang juga Mas Prabu ya. Oke. Di kesempatan malam ini selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, disebut dia masuk dia. Oke. Mas Prabu. Oke. Saya selalu silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Lagu Ayah Mansur. Ini Prabu lagi di Tanjung Pinang.
0: Oh, Tanjung Pinang ya. Ayah Mansur ya. Apa judulnya?
1: Iya. Itu apa nama, gelas retak
0: bang. Gelas retak tak bisa lagi ya. Untuk minum karaoke. Siap.
1: Iya Bang Arif. Kita joget bareng
0: Bang. Kita joget bareng gelas retak. Oke, siap.
1: Mbak Berlin nih,
0: Mbak Berlin. Mbak Berlin. Ya silakan Mbak Berlin, siap-siap ya gelas retak ya.
1: Iya.

0: lagi luka di dalam hati. Oke,
1: ini curhat Bang Aril. Dapat salam Bang Aril.
0: Waalaikumsalam. Siap.
1: Dari ayam Mansur S. Tadi gabung dia. Iya, pro satu gitu loh.
0: Oke, siap. Lagunya untuk siapa Mas Rabu, silakan.
1: Iya, yang pastinya salam buat semuanya, tanpa terkecuali buat Bang Aril, semoga sehat.
0: Terima kasih. Oke, Mas Rabu. Waalaikumsalam. Engkau datang lewat mana, lewat pintu ya. Kembali di 463-1 di belakangnya Mas Prabu. Oke, ada Queen ya, ada Emma Kip juga, terima kasih. Ada Hikmah juga sudah bergabung ya di TikTok Ariel Arkadia. Selamat malam, karaoke di udara. Saya dengan siapa nih?
2: Ikan air nih.
0: Oh, ikan air mana? Oh, lama tak dengar suara. Sehat kak ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, abang sehat juga abang.
2: Sehat.
0: Oke, siap. Apa lagu malam ini kan Ir?
2: Hah?
0: Apa lagu kita malam ini?
2: Zapin Melayu dari
0: Desi. Zapin Melayu ya. Oh iya, oke siap. Dari oke siap. Oh iya, siapa namanya lupa saya. Yang nyanyi ini ya. Oke siap, Zapin Melayu dari Lesti ya. Oke siap, kita cek dulu. Siap-siap ya. Terputus. Allahu Akbar, terputus pula. Kita cek lagi ya Kak Nir, terputus ya. Oke, terputus untuk Kak Nir malam. Bisa call kembali ya. Oke, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam Bang Jess. Sehat Pak? Itulah si Om Jess, silakan. Pilihannya apa Om Jess?
3: Apa?
0: Pilihan lagunya apa?
3: Lagunya dangdut ya.
0: Hah? Dangdut? Dangdut?
3: Judulnya Rena-Rena.
0: Rena-Rena Muksin ya. Oke, siap. Ditunggu ya Om Jess ya.
3: Ada ya?
0: Ada dong, untuk Om Jess apa sih yang gak ada. Langsung
3: bisa bergoyang-goyang.
0: Boleh. Oke. Okay.
3: Ya,
0: siap.

0: Oke, Om Jess luar biasa. Rena.
1: Rena.
0: Untuk siapa lagu tadi Om Jess, silakan.
1: Apa?
0: Lagunya untuk siapa? Lagu Rena tadi ya.
1: Untuk yang udah masuk tadi ya. Dari awal sampai akhir salam juga ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Om Jess. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Riri Majalengka, wow. Untuk Diza juga, wow. Ada artis-artis kita ya yang lagi memonitor ya. Banyak kesalahan. Oke, siap. Di 46351 kita beri dulu boleh, sebelum kita buka lagi di 463351 dan juga di 0811 7781051. Ya. Yeah.

0: Saudara semua, aku masuk dari Batam. Jangan sampai 3 kali ya. Aha, hati-hati ya. Kita hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, masih di karaoke di udara bersama Arya Ringat Tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami lewat telepon di 463351 dan juga yang sudah follow lewat Arya Larkal di atetong kita ya. Terima kasih. Thank you. Kita langsung buka di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Yang ingin bergabung silakan. Pak Hitam, apa kabar? Pak Hitam Nuar, Pak Usu juga terima kasih. Abang Haji, Abang Main ya. Ada Makun juga ya. Papi Mami juga terima kasih. Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura silakan. Yang siap-siap lagu ya. Oh, Nik Karin ya. Nik Karin apa kabar? Mak Dia juga apa kabar ya. Pak Iman, Bang Fauzi, Bang Toha, dan juga ada Pak Mor, Wak Nurmi ya. Kita cek di 463351, Kak Nirmala coba ya. Oke, siap. Selamat malam, karaoke.
1: Selamat malam.
0: Saya dengan
1: Mama Leni Sawan.
0: Mama Leni, oi. Ya, Umi Leni Rita. Oke, Mama Leni, sehat Mama Leni.
1: Sehat.
0: Apa gak lagunya malam ini ya?
1: Okay. Lagu malam ini apa ya?
0: Apa ya?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku Sandora ya? Bukan.
1: Bukan.
0: Mutiara Hidup. Mutiara Hidupku dari siapa? Oke.
1: Okay. Rama.
0: Oke, okay, Mutiara. Oh, Rama Wallace ya. Mutiara Hidupku ya. Kita cek dulu. Kita hadirkan artis dari jauh ya. Dari Tanjung Batu.
1: Tembaknya,
0: Ren. Tembak bisa ya. Oke, okay, mana ya? Kita cari yang bro, yang versi ini ya, yang perempuan dulu, kita cek dulu ya, wanita dulu ya, takut nanti ketinggian pula ya. Oke, siap. Oke, karaoke siap, kita cek ya. Mutiara Hidupku ada Leni Irama ya. Oke, kita matikan dulu ya, takutnya nanti lari pula. Ada budaya, siap-siap ya. Oke, okay, Mutiara Hidupku.

0: tuh, kemarin lagi penuh dengan penghayatan ya.
1: Buka tembak jaring, tak dapat.
0: Oke, okay, siap. Lagu tadi untuk siapa kali ini, siarkan?
1: Lagu ini untuk Moni.
0: Moni.
1: Pak Nandang Dunda.
0: Oke.
1: Pak Iman, satu untuk semua
0: jaring. Oke, okay, kali ini siap. Waalaikumsalam. Kemarin dayu-dayu ya. Kali ini di Sawang, untuk bergabung. Atau Iki, apa kabar? Kak Aisyah, apa kabar ya? Yang bisa mendengarkan, yang bisa memantau siaran kami ya. Kalau yang belum sampai, belum bisa memantau, mohon maaf ya. Oke, di 463351 penyalai berdesau hari ini ya. Kita cek di lantai telepon. Selamat malam, halo.
1: Halo, kembali.
0: Nini datang nih. Nini, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Dah berapa tahun tak dijumpa kita ya? Jarang masuk di acara saya ya.
1: 20 tahun
0: tak ada masuk ya. Oke. Sibuk cari belukang agaknya.
1: belukang simpan angkoke.
0: Belukang sekarang susah cari.
1: Dapat tangkap belukang ada depan rumah.
0: Ada. Itu bukan belukang, tembakul tuh. Tembakau boleh, kalau belukang pada sembunyi sekarang ya. Okey, sana pergi.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, apa lagi kita malam ni? Apa lagi kita coba?
1: Suci dan terpisah.
0: Boleh, yang dandut. Okey, suci tayamum ya. Okey. Dan debu eh. Dandut sikit ya. Dandut. Kemain lagi ya. Lain lagu dia ni. Siap, kita cek ya. Okey, nada wanita. Ada dong. Apa yang ada di sini? Untuk DPG ada ya. Siap-siap ya. Okey, dia ni ya. Suci dalam debu bersama Nebe.

0: thank you Suci Dalam Debu dari Nevegi. Lagu tadi untuk siapa?
1: Untuk siapa?
0: Untuk diri sendiri. Terima kasih dah bergabung ya.
1: Dan untuk semua je lah eh.
0: Semua pendengar dari Batam ya.
1: Yang akan bergabung,
0: okay,
1: yang
0: akan
1: bergabung di mana berada.
0: Desi, berada. Okay,
1: Desi. Okay. Mas Nida bergabung.
0: Oh, Mas Nida belum bergabung. Mas Sura belum lagu. Okay. Okey siap. Terima kasih. Dah dari awal-awal dia.
1: Oh gitu ya.
0: Okey.
1: Sekar belum.
0: Ya. Jamilah sudah Jamilah.
1: Jamilah.
0: Okey. Siap. Okey Nevegi. Thank you. Yo. Okey.
1: Jaga dirimu dengan baik.
0: Bye bye. Waalaikumsalam. Ya. Persatuan apa Rewang. Saya bergabung, terima kasih Nevegi. Lagunya tadi dari Salim Iklim ya. Sisi Round dulu. Di belakang Nevegi silakan Pak Nam 3.1 Karaoke. Selamat malam. Halo. Disebut masuk ya. Oh, kau memang lah ya. Wangi-wangi ya. Agaknya apa lagu malam ni wangi-wangi ni ha.
2: Dari India.
0: Apa?
2: Dari India.
0: Dari India judulnya.
2: Yoi.
0: Okey, siapa? Dari India.
2: Iya.
0: Okey, judulnya siapa nyanyi ni?
2: Yang nyanyi macam itu jangan pura-pura.
0: Oh. Karaoke ya, saya cari dulu ya. Ya,
2: ada. Kemarin ada Bentara.
0: Ada Bentara. Oh, kalau ada Bentara berarti ada ya. Okey, dari judulnya dari India ya.
2: Ada macam lagu pura-pura judul dia.
0: Jangan pura-pura ya?
2: Iya.
0: Oh, gitu. Tapi versi India ya. Oke deh. Kita cek ya untuk Kak Sekar. Siap. Oh, ini dia dari. Oke, siap. Yang ada dong. Yang cewek ya, yang cewek dulu ya. Oke.
2: Cewek lah.
0: Oke, siap. Ini kan?

0: Senem.
1: Ya, bukan main lagi. Meri Senem, Meri Senem ya. Oke, Kak Suka, lagu tadi silakan tuh siapa ya? Oke.
0: Pokoknya semua.
1: Semua dapat ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Buatnya Bang Aren, makasih Bang Aren.
1: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Untuk Sekar Wangi ya, kita break dulu, kita bayar sebentar ya. Oke, okay, nanti kita hadirkan juga lagu-lagu kesayangan Anda di Pro 1 RRI Batam ya. Sebelumnya kita dengarkan yang satu ini di 105,1 RRI Batam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI.

0: Pukul ini sudah 1.1 dari Batam, Miming dari Umirita hadir untuk Anda. Membagi kita ke 32 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih di karaoke di udara bersama Arya. Dan langsung saja kita buka kembali di 463351 dan juga di 0811-7781-051 untuk Anda dimanapun berada ya. Oke, kita cek kembali di 463351. Selamat malam, halo. Dengan siapakah ini? Halo. Oke, kita cek kembali ya di 463351 juga di 463351. Selamat malam, karaoke di udara. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mak Dia. Apa kabar?
1: Ini Laril. Hah? Digital berarti. Halo.
0: Halo.
1: Pakai digital lo.
0: Oh iya, iya saya, Mak Dia.
1: Kalau digital gini lah, lelet. Oke, tadi matikan lah.
0: Oke, siap. Lagunya apa, Mak Dia?
1: Lagu apa ya? Percayalah. Tapi
0: percayalah.
1: Bukan lagu dangdut, bukan dangdut.
0: Percayalah.
1: Usah menangis, oh sayang. Apa ya? Mungkin
0: Titi Sandora ya?
1: Uh-uh.
0: Oke, kita cek ya. Oke,
1: percayalah.
0: Tak sekali, dua kali.
1: Aku ingin. Nah, jangan sampai tiga kali.
0: Oke, kita cek ya. Kita cari dulu. Bukan hatimu hatiku ya, bukan?
1: Oh, iyalah mungkin.
0: Mungkin ya, kita cek dulu ya. Coba tahu ya.
1: Bukan.
0: Bukan ya. Oh,
1: coba lagunya. Usah menangis, oh sayang.
0: Oh, bukan ya?
1: Hapuslah air matamu.
0: Bukan ya? Bukan.
1: Mungkin kotak salamu.
0: Iya, percaya.
1: Tapi banyak cover sekarang.
0: Itulah dia lagunya, percayalah ya.
1: Oh, coba.
0: Coba kita cek ya. Percayalah yang mana yang keluar ya? Oh, ini di Siti Nurhaliza pula yang keluar ya?
1: Banyak
0: cover sekarang. Betul. Aduh, yang mana yang sesekali aku ingin itu kan? Oke, coba saya cari ya. Cintamu titik ya. Sesekali aku
1: jaga.
0: Oh, setulus hatimu tuh, Mak Dia, bau jumpa.

0: terima kasih. Lagunya untuk siapa nih?
1: Untuk yang mendengarkan malam. Ya.
0: Okay, dari Isari Kusmina.
1: Oke, okay,
0: terima kasih. Yo, sama-sama. Ada Mak Dia dengan setulus hatimu semurni cintamu dari Ari Kusmiran ya. Kembali satu telepon lagi ya kita angkat sebelum nanti kita berpisah di karaoke di udara. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Tete, apa kabar Tete?
2: Alhamdulillah, digital milenial.
0: Digital delay ya, oke siap. Jadi mak ku nak lagu apa malam ni?
2: Lagu kita berdua lah, apa sama-sama ni.
0: Sama-sama, apa lagunya?
2: Dalam air.
0: Oh, dalam air. Dalam air, aku ada bulan ya. Air apa lupa pula cerita. Dalam air ya. Okey, ada bulan.
2: Ya, ada bulan
0: ada. Dalam air kita pandang wajahmu. Itu dia.
2: Okey. Duet ya, Bel.
0: Duet. Ha.
2: Bisa. Kalau tidak ambil no, kalau ke duit tuh.
0: Okey, kita cek ya. Okey, ambil duit dulu ya. Okey, siap.
2: Halo, kawan pelan aja ngikut deh.
0: Okey, siap. Apa pelan ya?
2: Tonton ya

0: sama-sama.
1: Sampai hajat.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Salamnya
1: buat ayah sekeluarga, buat mak dia tadi, buat semua yang mendengar.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makun, berlibur terakhir di kesempatan malam hari ini di program Karaoke di Udara. Insya Allah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, baik dari Batam dan Juru dan juga dari Singapura dan juga di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Setelah ini ada salam malam akan menemani Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Salam hangat, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga dan juga dengan orang-orang tersayang ya. Insya Allah kita akan bersama kembali di lain kesempatan dengan lagu-lagu dan juga karaoke-karaoke pilihan terbaik Anda di Pro 1 RRI Batam ya. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air. Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar. Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran dan persoalan.

0: aja sih kok besok baru pulang jam segini.
1: Kok ibu gak ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Pendengar, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, tarik talinya. Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.